0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, sebab pun 8.2 minit pagi. Kita masih lagi bercerita mengenai apa yang tular. Anda boleh saksikannya kembali ke Facebook kami, Kalafik di Baru KL. Untuk video yang ketiga ini, bila bukan geng, beginilah agaknya, ya?
2: Sebab dia lari, yang acara tu lari berganti-ganti. Pas battle. Yang adik ni rumah apa tadi?
1: Rumah kuning.
2: Rumah kuning. Dia pergi bagi dekat rumah lain.
1: Rumah hijau.
2: Kenapa dia tak bagi kat kawan yang sama color?
1: Itulah.
2: Cikgu tak pesan.
1: Cikgu pesan. Pattern ni bagi dekat kawan awak tau. Dia pesan dekat kawan je.
2: Kawan.
1: Dia tak pesan mungkin dekat
2: warna
1: yang sama.
2: Lepas tu cakap, awak kena pas dekat kawan awak yang pakai baju sama hijau. Dia pergi bagi kat orang lain.
1: Itulah. Baik, ada juga Mawi. Mawi katanya video ni tunjuk yang kuning bagi dekat hijau. Yang hijau bagi dekat merah. Yang kuning garu kepala. Yang merah tercari-cari nak bagi dekat siapa pula.
2: Bagi kan cikgu. Okey, ni komen daripada Ari. Dia kata, kan cikgu cakap pas dekat kawan. Dia lah kawan saya. Aduh lah anak-anak ni.
1: Betul lah. Dah cikgu cakap macam tu, kami ikut je.
2: Ikut arahan.
1: Baik, ada Cute Mawar. Ini mesti geng sekelas ni. Merangkak BFF yang selalu main sama-sama. Jadi siapa menang? Siapa menang sekarang ni?
2: Bincangkan. Okey, ni komen daripada Fauziah. Dia kata, untuk maklumat semua, cikgu buat semula pertandingan. Yang menang kumpulan biru. Fauziah ni orang yang upload video ni lah.
1: Fauziah ni yang buat naik video ni. Nasib baiklah Fauziah ni menerangkan apakah keadaan yang sebenar.
2: Sebab semua orang fikir-fikir siapa yang menang. Rupanya dia bertanding balik lah. Sebelum nak bertanding tu mesti dia dah briefing dulu kan.
1: Betul lah.
2: Saya ingat lepas ni kalau pas dekat warna baju yang sama.
1: Betul lah. Teringat saya masa zaman sekolah dulu lah. Saya ada masuk lari berganti-ganti badan ni lah. Saya lari. Saya terlepas badan ni kepada orang yang suka, kepada penonton. Patutnya bagi dekat kawan yang lagi dekat. Saya pas kepada penonton. Penonton tu rupanya yang saya suka. Ibarat saya pas bunga macam tu lah.
2: Sebenarnya awak tengah angau. Awak tengah angau sebab awak tak nampak apa yang kat depan awak tu.
1: Itulah, tapi dapat tepukan gemuruh lah. Saya tak kisahlah menang tak menang. Tapi dapat tepukan gemuruh tu.
2: Ya ke tepukan? Tak tahu. Yalah, mesti orang gemuruh. Rumah awak tu marah.
1: Dia meraihkan. Meraihkan perhubungan tercipta lah masa tu.
2: Tapi dah break kan?
1: Dia tak sampai 2 hari lah.
2: Okay, itu cerita AP. Terima kasih juga kepada anda yang telah tengok video kami tadi. Mau naik di fanpage, ada yang nak komen, ada yang juga bagi respon dekat TikTok live ke LFM official. Terima kasih banyak-banyak. Okay, untuk waktu ni kita nak layan lagu ni Ustaz. Cerita ni cerita dari DDLJ.
1: Oh, cakap kan DD and Friend.
2: Bukan. Diwale Dulhania Lajayenge.
1: Diwale Dulhania Lajayenge.
2: Lagu okay. Nama Syarohan Kajol. Cerita ni saya nak bagi tahu sikit lah cerita ni. Dia just sweet-sweet sikit. Tapi cinta terhalang oleh orang tua.
1: Cinta terhalang oleh isteri tua.
2: Bukan. Oleh bapak dia. Dia jumpa dekat Europe. Jadi dia berjumpa, dia bercinta lah dengan si apa ni, si Raj dengan Simran ni. Tapi Raj ni dia nak pergi jumpa bapak Simran, nak Simran. Tapi bapak dia sebenarnya dah ada jodoh untuk Simran.
1: Betul. Lepas tu akhirnya pujuk-pujuk si bapak je tu terima juga. Tapi yang tak logiknya bila scene yang akhir tu kejar kereta api tu.
2: Kejar kereta api.
1: Kalau kita kejar kereta api tu laju memang tak dapat. Tapi yang cerita ni akhirnya kereta tu berhenti. Lepas tu dia boleh pergi kat perempuan tu.
2: Kan kejar-kejar sampai keluang pula.
1: Sampai keluang? Boleh minum kopi keluang lah.
2: Okey, jom kita layan ni. Ho Gaya Hai Tujuko Tu Piar Sajina.
1: Boleh tak bagi KL?
2: Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.
2: Baik semua, sudah pukul 8.15 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang terus setia bersama-sama Frequency ini 97.2 dan juga di RTM Klik. Buat terus saja aplikasi itu, betul-betul percuma.
3: Ya, terima kasih pada rakan-rakan kita yang join dalam live TikTok KLFM Official. Terima kasih. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan. Ada Tipa, ada Farah, ada YY, Abang Don Ryan, Papa Americano, Armageddon.
2: Ya. Ramailah. Ya, kalau nak sebut satu-satu ni memang sampai esok ni. Sebab ramai ni ada lebih kurang 100 orang yang menyaksikan pagi ni. Ya, yeah. Dengan 14,000 like dah.
3: Terima kasih banyak-banyak.
2: Okey, baik, untuk waktu ni kami nak berkongsi mengenai vibe positif berkenaan pentingnya gaya hidup sihat. Ya, ramai orang hanya mula menjaga kesihatan apabila sudah jatuh sakit. Sedangkan tubuh badan yang sihat adalah aset paling berharga untuk kita menjalani kehidupan dengan selesa dan juga bahagia.
3: Dan pemakanan yang tidak seimbang, kurang bersenam dan tidur yang tidak cukup boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti obesiti, tekanan darah tinggi dan keletihan yang melampau.
2: Jadi menjaga kesihatan bukan sekadar untuk nampak sihat di luar, tetapi untuk memastikan tubuh badan sentiasa kuat dan mampu melakukan aktiviti harian dengan baik tau.
3: Jadi kena amalkanlah 4 perkara ini untuk kita mengekalkan gaya hidup yang sihat.
2: Yang pertama, kena minum air yang cukup supaya badan kekal bertenaga dan tidak mudah letih.
3: Dan kedua, bersenam secara konsisten walaupun hanya 20 hingga 30 minit sehari.
2: Dan pastikan kita dikurangkan makanan segera dan bergula kerana pengambilan berlebihan boleh menjejaskan kesihatan tubuh.
3: Dan terakhir ni, dapatkan rehat dan tidur yang cukup supaya badan dapat memulihkan tenaga dengan sempurna.
2: Bila kita jaga kesihatan kita sejak awal, kita bukan saja dapat mengelakkan penyakit, malah dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, tubuh badan yang sihat, dan juga membantu kita belajar, bekerja dan beribadah dengan lebih baik serta penuh semangat setiap hari.
3: Ya, itulah vibe positif kita hari ini. Pentingnya mengamalkan gaya hidup yang
2: itulah saya pun dah mula menjaga hidup yang sihat. Malam-malam saya tak makan.
3: Kena
2: makan juga.
3: Iyalah, awak tak makan saya tanya.
2: Betul, saya tak makan. Kadang-kadang kalau lapar juga saya rebus telur. Telur dalam 3 biji saya makan telur rebus je.
3: Okeylah, banyak protein. Kalau telur ni protein yang mudah didapati dan murah dan bagus.
2: Ya, betul.
3: Okeylah, okey tu. Tapi nampak jugalah kat muka awak ada runcing
2: sikit. Ada runcing sikit kan?
3: Muka pun macam glow up. Ada pakai apa-apa lagi ke?
2: Saya pakai air wuduk je.
3: Klise.
2: Okey,
3: sebentar lagi kita akan kongsikan belajar apa hari ini. Tapi kita nak layan dulu ini KRU dengan Remaja Selamanya.
2: Ya, baca saya lah. Saya sentiasa remaja.
3: Betul, Lepi. Tak salah.
2: Berat bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, selamat pagi semuanya. Dah pun 8.29 minit pagi. Buat anda yang masih lagi rasa macam tak bersemangat, ya. Yang penting kita kena kekal senyum dan jangan fikirkan sangat masalah tu. Masalah tetap masalah. Yang penting cara kita nak mengenangi masalah itu adalah dengan bertenang.
2: Betul. Relax, tarik nafas. Kejap lagi kita fikir balik.
1: Ya, kalau boleh tarik nafas, tahan dalam 2 jam. Lepas tu akan tenang.
2: Memang tenang terus.
1: Memang tenang terus.
2: Okey, kita nak kongsikan hari ini. Belajar apa hari ini? Macam biasalah, hari Rabu kita belajar mengenai buah-buahan. Jadi hari ini penerbit kita Ashila Ashura disediakan buah kismis Sardinia.
1: Saya dulu dekat kampung dengan kawan-kawan saya selalu main. Dia ada yang bila boleh-boleh tanah kan. Ha? Kalau salah jalan boleh masuk penjara. Sardinia.
2: Itu tu.
1: Apa dia?
2: Sardinia.
1: Oh, Sardinia. Ini apa?
2: Ini kismis Sardinia.
1: Oh, kismis Sardinia ya. Okey.
2: Dia merupakan buah anggur kering.
1: Buah anggur kering yang berkualiti tinggi yang terkenal dengan rasa manis mula jadi dan tekstur lembut. Ia kaya dengan nutrien, ada zat besi, ada serat, ada kalsium dan antioksidan yang membantu mengekalkan kesihatan tubuh.
2: Antioksidan ni bagus. Okey, kismis ni sesuai dijadikan snack sihat serta boleh dicampurkan dalam pelbagai hidangan seperti kek dan roti. Dan pengambilan secara sederhana membantu menambah tenaga dan melancarkan sistem penghadaman harian.
1: Okey, dan ia membantu juga menyokong kesihatan jantung serta memberi sumber tenaga semula jadi kepada tubuh badan. Ada ya kismis, saya ingatkan kismis tu anggur kering.
2: Yelah, betul lah ni, kismis Sardinia merupakan anggur kering.
1: Okey.
2: Maknanya sebelum dia kering, dia jadi anggur lah kan.
1: Maksudnya bukan kismis lah, dia anggur Sardinia lah.
2: Dia kismis Sardinia, dia kan kata merupakan anggur kering.
1: Merupakan anggur kering. Okey. Tapi kalau kita tengok buahnya ni, buahnya kecil-kecil macam tu lah.
2: Buah
1: macam cermai pun kecil-kecil, kuning-kuning gitu.
2: Bagus. Kita boleh cari buah ni makan, jadikan dia snack kan.
1: Mungkin boleh buat sambal jugalah ni, Sardinia, sambal Sardinia.
2: Sama Sardin.
1: Oh, bukan sama Sardin lah. Okay. Mungkin ni juga untuk minda juga boleh. Sebab orang selalu nak ingat ke, nak lupa, nak elakkan lupa, boleh makan kismis.
2: Tapi kena nombor ganjil kan?
1: Nombor ganjil.
2: Kena makan 7, 3, 14.
1: Okay. Baik, itu cerita belajar hari ini. Belajar hari ini kismis Sardinia. Saya rasa macam susah nak dapat kat Malaysia. Memang tak ada rasanya.
2: Anggur ni dia tak ada tanam kat tropika sangat lah. Tapi ada juga anggur yang ditanam cuaca tropika ni.
1: Oh, ada kan?
2: Ada dibuat dah. Ada orang buat. Tapi dekat, dia tak rasa lah macam anggur
1: saya
2: yang
1: saya rasa dekat Perlis pun ada. Dekat Perlis, dekat Kedah, dekat
2: Cameron
1: Highland. Dekat Cameron Highland pun ada.
2: Cameron Highland eh? Mungkin ada. Nanti kita tengok. Okay? Belajar apa hari ni mengenai buah kismis Sardinia.
1: Alright. Baik. Sebab sini banyak lagi perkara menarik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anak. Untuk waktu ini, lagu ini untuk anda.
2: Lagu ni AP boleh cakap dekat dia punya makwa.
1: Lagu apa?
2: Sayang, Do You Love Me?
1: Sayang, Do You Love Me? Oh, sayang, awak love dia saya tak?
2: Ya boleh. Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Sih, lambat.
1: Eh, saya
0: dah
1: lama tua
0: awak
1: kat sini tu dengan panas
0: lagi ni. Aduh, sorry lah. Ini kan kita dekat Pulau Seri Tanjung ni, dekat Fruity Market.
1: Tu dah, saya tak tahu nak pergi mana. Oh,
0: aku dapat segelas ni. Ya, saya minum mineral je. Sempat juga tadi makan kerabu Maggi lah. Apa tu ada celup tepung macam-macam lah. Makanan dekat Seri Tanjung ni.
2: Jangan lupa bersama dengan Epi Syafiq dan Mimi Wala dalam Pot Baik punya Kelantan Molek. Sabtu ini 23 Mei 2026 pukul 3 petang.
0: Hanya di Kelas FM, ini baru KL.
3: Pot Baik punya Kelas FM, ini baru KL.
4: Baik, ini adalah Rantak Pagi KL dan sebelum ya kita nak bercerita mengenai perkara-perkara menarik lagi, kami nak kongsikan juga info trafik anda di LDP dijangkakan trafik lebih sesak dari biasa dari SS2 ke Jalan Majlis akibat kemalangan di lorong kiri di kilometer 13.5. Di MRR2 pula keadaan sesak selama setengah jam dari Taman Sri Gombak ke Kepong disebabkan kerja-kerja jalan yang dilaporkan berhampiran di Euro Atlantik di bypass Dengkil. Trafik bergerak perlahan dari Bandar Serinia ke Sabit Jaya berikutan kemalangan yang dilaporkan sebelum Cyber South dan juga di Leboraya Duke dijangkakan kelewatan selama 15 minit dari Taman Rota ke pusat Bandar KL akibat kemalangan yang dilaporkan berhampiran Plaza Tol Sentul dan juga dikesas. Keadaan masih sesak sejauh 3 km dari Plaza Tol Kemuning ke Haikom berikutan lori terbalik di lorong kiri kilometer 30.1. Ini turut menjejaskan trafik dari persiaran anggota Anggerik Maukara dan menyebabkan kelewatan lebih 1 jam dari Taman Sri Orke.
5: Hati-hati memandu. Kalau ada maklumat trafik yang ingin disalurkan bersama dengan kami, 0133-3097-972.
4: Okey, baik. Hari Sabtu ataupun Ahad ini kita ada Pot Baik punya. Dan kami akan bawa anda jalan-jalan ke Kelantan. Kelantan Molek pun.
5: Kelantan Molek. Best, Abi.
4: Saya dan juga Mimi Wala. Kami akan ke sebuah pulau ni.
5: Pulau?
4: Ya, kat pulau. Kat Kelantan ada pulau.
5: Kelantan ada pulau.
4: Naik bot 10 minit. Dipanggil sebagai Floating Market. Pulau Seri Tanjung. Dekat situ dia macam dekat Thailand tu. Dia ada apa nama,
5: jual atas sampan. Menarik, menarik. Jadi kena tengok juga ini Pot Baik punya Kelantan Molek. 23 Mei ni pukul 3 petang.
4: Habis saya adik sore je.
5: Tak pasang pula lagu tu eh. Nanti saya pasang.
4: Nanti awak pasang lah.
5: Okay, jom kita lain dulu. Ini Cerpen featuring Chubby dengan Patah Hati.
4: Ya, Rantak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Ya, KLFM, ini baru KL. Selamat pagi semuanya yang dah sampai pejabat. Ah, bagus. Tanya, sarapan apa pagi ni?
2: Ada yang bersarapan kuih tiaw goreng. Yeah. Ada yang bersarapan dengan karipap pusing.
1: Ada yang bawa bekal mie goreng.
2: Betul. Ada yang kata ingat jaga kesihatan. Makan telur rebus sikit biji je.
1: Itu awak.
2: Itu saya.
1: Tapi bagus. Telur rebus ni, dia protein yang senang kita jumpa dan murah. Dan sedap untuk dimakan. Itu yang paling penting sekali. Okay.
2: Macam-macam menu boleh dibuatkan telur ni. Ada telur goyang, ada telur separuh masak, macam-macam lah.
1: Telur rebus lah, paling bagus lah.
2: Telur rebus lah. Tapi nak rebus telur ni, kena jaga timing betul-betul. 13 minit. Kalau kurang, betul, dia lembik. Kalau lebih, dia akan pecah.
1: Dia akan pecah dan telur kuning dia akan berselerak lah.
2: Menyebarkan seluruh alam lah.
1: Tapi tadi pendengar kita ni, ada masuk live, dia bagi petua. Kalau nak rebus telur, letak cuka sikit.
2: Letak cuka.
1: Supaya telur rebus kita akan jadi lebih pejal.
2: Saya
1: supaya tak mudah crack.
2: Habis tu, ada bila pejal nak mudah nak ni lah, mudah nak kupas lah. Betul lah, saya tak cuka. Cuka saya, cuka si dia.
1: Cuka kamu.
2: Cuka kamu.
1: Okey, tepat pukul 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu kembali bersama kami untuk jam terakhir. Macam-macam ada.
2: Ya, ada teka-teki lah, macam-macam lah. Tapi sebelum tu, saya nak bagi teka-teki pada end. Okey,
1: dalam ini betul-betul ke?
2: Jadi yang hari ni lah yang nyakal lah. Nanti yang kejap lagi lain pula.
1: Okey. Kalau salah tak ada apa-apa kan?
2: Okey. Dalam banyak tempat dekat Kedah kan, tempat mana yang paling boleh bercakap macam penyampai radio? Nama tempat tu. Dekat Kedah.
1: Kedah. Kok Diang.
2: Kok Diang, dia bola Kok Diang.
1: Epi Kok Diang.
2: Okey, jawapan dia adalah Kulim Kedah.
1: Kulim Kedah.
2: Sebab ada Kulim bersama saya Kulim.
1: Tak ada hari ni.
2: Tak ada hari ni.
1: InsyaAllah dah ada esok.
2: Dah ada esok kan. Okey, Kulim. Selamat pagi
1: Kulim. Kulim Kedah.
2: Kulim Kedah.
1: Okeylah, jom kita nak layan lagu raya.
2: Lagu raya.
1: Lagu daripada Datuk Ahmad Jaiz, Hari Raya.
2: Boleh tak pagi KL?
1: Ini baru KL.

0: Hai, kami Chora. Di sini kami ingin mengajak kalian-kalian semua supaya selalulah menghubungi kedua ibu bapa kita sementara mereka masih ada. Kalau ada waktu free call, kalau tak ada waktu free pun kena cari sebab ibu bapa kita ni yang banyak membantu kita semua.
1: Betul. Bahagia itu sederhana, dibentuk dari sendiri. Jangan biarkan aku sedih, harap kau kan menemani.
2: Ha, korang nak call ke belum?
3: KL FM. Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 9 pagi. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
5: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baru termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
4: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh, pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026, selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Siaw Wai yang menaiki kapal El Sione serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
6: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
4: Dalam pada itu, Datuk Sri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
6: Jadi secara menyeluruh apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
4: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Sowoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suke 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Klub ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki satu perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: KLFM. Ini baru KL.
8: KLFM. Ini.

0: anytime, anywhere. 7.2 KLFM. E-M-K-L.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
3: Ini baru KL.
4: Ya, yes, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami untuk jam terakhir. Ada Andayana dan Epi Syafiq. Kami temankan anda. Ini Rentak Pagi KL.
5: Yang saya memandu, ada info trafik yang kami nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Trafik bergerak perlahan di Leburai Duke dari taman rute ke pusat bandar KL berikutan kemalangan yang dilaporkan berhampiran Plaza Tun Sentul di MRR2 dijangkakan kelewatan selama satu jam dari Taman Seri Gombak ke Kepong berikutan insiden yang dilaporkan berhampiran Euro Atlantic. Juga trafik perlahan di lokasi berikut di Salak Jaya ke Leburai NPE dan perlahan dari Salak Jaya ke Pusat Bandar juga di Petaling Jaya ke Jalan Istana.
4: Baik, kalau ada maklumat trafik yang nak kongsi bersama dengan kami, 0133 3097 972. Sebenarnya AP, saya takut nak konti.
5: Kenapa?
4: Sebab ada bos kat sini.
5: Bukan bos kita.
4: Ada bos gym melawat konti. Tak jadi meeting kan?
5: Tak jadi meeting. Salah tarikh katanya.
4: Salah tarikh.
5: Betul. Betul lelaki ni bab tarikh memang ada masalah sikit.
4: Tadi lupa anniversary, lupa birthday isteri. Ni lupa meeting. Macam tak ada senang duduk dah tu.
5: Okey. Dan juga kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ni, kami juga nak nak ucapkan selamat menyambut hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga sampai jadi juga kepada Anne. Sampai jadi hari ni kan?
4: Apa pula saya jadi hari ni?
5: Bukan hari ni
4: Bukan. Hari lahir saya bulan 8.
5: Bulan 8.
4: Yang menyambut hari anniversary pun happy anniversary. Semoga kekal berjodohanlah hingga ke akhir hayat.
5: Ada juga yang menyambut hari single sedunia.
4: Single cuka.
5: Okey, sebab sini kami ada game. Game teka-teki untuk anda. Apakah gamenya? Dan juga ada juga bilik karaoke. Semuanya kejap-kejap lagi. Dan untuk ini, jom berhibur dengan lagu ini.
4: Jom kita layan VE dan Dato' A. Rahman Hassan dengan Tak Mengapa.
5: Alright, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

saya dan Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Baik, kita sudah pun memasuki ke bilik karaoke 972 dan sebelum kita nak nyanyi ramai-ramai macam biasa lah, ya, tadi Anne dah kalah game. Dah tahu hari ni kita nak denda Anne lah.
2: Nak denda apa?
1: Tak denda apa, ya. Hari ni kita buat lain sikit sebabkan Anne pernah buat dubbing suara untuk satu karakter ataupun sebagai apa, voice narrator lah.
2: Okay, voice jadi, over.
1: Voice over. Hari ni saya nak cabar Anne untuk buat suara kartun, boleh?
2: Kartun. Tapi saya tak pernah pun buat alih bahasa, alih suara Doraemon ni. Tapi saya nak cuba.
1: Nak cuba juga.
2: Saya cuba, eh.
1: Okay, Doraemon nak cakap pasal apa?
2: Doraemon nak cakap pasal apa?
1: Doraemon cakap pasal dia nak makan pagi ke sarapan ke, boleh?
2: Bukan, dia nak cakap dengan Nobita.
1: Cakap Nobita. Okay. Jom-jomnya kita dengar suara Doraemon daripada Indiana.
3: Sudahlah Nobita, janganlah nangis. Jom saya bawa awak jumpa nenek. Pada masa awak umur 3 tahun, jom kita jumpa nenek tu. Jom kita masuk sama-sama dalam mesin waktu.
4: Doraemon, tengok Giant ni, Doraemon.
3: Kenapa pula nak kena tengok Giant? Kita nak pergi jumpa nenek.
4: Nak jumpa nenek. Saya suka jumpa nenek. Tapi tapi Giant pun ni saya, Doraemon.
2: Siapa yang kena denda ni?
1: Okay. Menarik. Tapi saya pun pandai buat juga.
2: Suara
1: Sunio.
2: Cuba.
4: Nah, apa? Giant, tengok Nobita ni, Giant.
2: Sama.
1: Kan?
2: Awak dengan Andy Bernardi boleh buat suara Sunio.
1: Ada suara lagi. Kita main voice note ni. Nak
2: boleh
1: pack macam mana dari Singapura.
2: Boleh. Jom.
1: Dengar, eh.
5: Assalamualaikum. Nama saya Pak Masima. Ini baru ke?
1: Junior. Okay. Ada satu lagi.
6: Dengar, 2-3 kucing lari. Ini KL, Tata Mari.
1: Itu jarjit. Ada satu lagi. Dia buat suara Squidward pula.
2: Squidward.
5: Mr. Cream.
1: Dia suara Squidward.
2: SpongeBob. Rupanya dia ada bakat terpendam. Selain dia boleh menyanyi, dia boleh buat alih suara.
1: Betul. Saya pun boleh buat suara SpongeBob.
2: Silakan.
4: Manggilah makan kreatif peti.
2: Itu SpongeBob.
1: Itu SpongeBob. Sama kat Sunio dengan SpongeBob sama kan?
2: Sama. Rupanya orang yang sama, Eti Syafiq.
1: Betul.
2: Okay, settle, eh?
1: Settle.
2: Zoom, kita nak masuk bilik karaoke 972. Sebentar lagi kita ada lagu daripada persembahan Dato' M. Nasir, Salam Dunia. Dan juga jom kita dengarkan dulu ini Sweet Child dengan Yang Terlarang Itu Godaan.
7: Yang terlarang itu dugaan kebenaran. Tak pernah menipu. Rentak pagi KL.
2: Nyanyi sama-sama.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, itulah dia lagu-lagu yang ada dalam bilik karaoke 972. Ha, kita dah main lagu raya.
2: Itulah. Kan sejam sekali lah untuk permulaan ini. Nanti dah makin dekat bagi raya tu, bagi banyak lah kami akan sekali lagu raya.
1: Makin meriah lagi.
2: Meriah lah. Okey, baik, saya ada pantun untuk DJ yang seterusnya.
1: Okey, pantun.
2: Okey, pagi-pagi ke kedai bersama L. Pergi ke kedai membeli keris. Selepas ni, hi-hi KL, anda akan bersama-sama dengan DJ Riz.
1: Okay, sebab ni betul DJ Riz kan tembangkan anda semua untuk Hi KL hingga pukul 1 tengah hari. Ada ucapan ke, nak buat lagu, nak tuju
2: nak buat lagu, boleh nak buat lagu.
1: Bukan, nak buat permintaan lagu. Nak buat permintaan lagu, nak tuju pada rakan-rakan pun boleh.
2: Okay, jadi kepada anda yang nak minta lagu raya, pastikan lirik tu tak ada perkataan Syawal ya. Puasa sebulan ke, raya sebulan ke, kena pastikan tu.
1: Tapi sejam sekali tau. Sejam sekali. Kalau dengar DJ Riz dah main, jangan minta lagi. Aku merajuk nanti. Okeylah. Kita nak tinggalkan anda semua. Ada lagu karaoke lagi selepas ini. Esok insyaAllah Epi dan Kulin.
2: Besok Epilin.
1: Epilin akan temankan anda di rentak pagi KL.
2: Okey. Untuk waktu ini, jom kita sambung karaoke dengan lagu ini.
1: Ini dah Amy Mastura dengan Puteri.
2: Puteri. Selamat pagi Puteri. Selamat pagi buat anda yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Malaysia Madani. Hai, tersasul pula tiba-tiba. Belum apa-apa lagi kan. Terima kasih anda yang bersama-sama dengan kami di KLFMB ini. Dan RPKL bersama dengan Epi dan Anne Diana tadi. Wow, bukan main rancak, bukan main meriah mereka. Dan insyaAllah kita teruskan kerancakan dan kemeriahan menerusi Hai Hai KL. Saya Riz dan menemani sehingga pukul 1 tengah hari.

0: Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Lagu Song Power kami yang berjudul Kasihmu, persembahan daripada Diana Adha dan Syahrin. Okey, pagi ini kita harapkan agar menjadi pagi yang produktif, untuk hari yang produktif juga ya. Diharapkan agar semua urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena doa lah, kena doa ya. Dan kita berserah diri. Saya sebenarnya nak mengeluarkan agar penyerahan diri kita ini kita lakukan sebelum kita usaha pun okey sebenarnya. Penyerahan diri dalam keadaan kita berusaha sebenarnya itu yang lebih tepat, dan lepas habis berusaha bertawakal pula, kita serah segala-galanya. Urusan kita, kita serahkan segala-galanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak gitu. Adidin Gombak, kita ada siapa lagi ni, tengok Papa Americano pun bersama-sama berkumpul menerusi WhatsApp kami 0133097972.
1: Hai hai KL, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
0: Okey KL, jom kita berhibur. Kita ada lagu daripada Mimi Fly, Temberang ya. Jangan lupa untuk hantarkan lagu-lagu pilihan, saya nak susun awal-awal ni. Dan kalau dengan saya akan mulakan pada pukul 10.30. Yeah, walaupun dengan DJ lain mungkin dia akan bermula lewat sikit. Tapi saya nak cuba untuk pukul 10.30 tak pun 10.45. Kita tengok macam mana. Tapi apapun, anda standby, hantarkan, kirimkan lagu pilihan anda. Siap-siap menerusi WhatsApp 0133097972.
2: Terima kasih abang. 38 lagi abang.

0: Hello KL. Waktu terkini pukul 10.20. Selamat pagi semuanya. Good morning. Nadine Amizah, rayuan perempuan gila. Janganlah bagi perempuan merayu sampai gila-gila ya. Bahaya tau bagi perempuan tergila kan kita ni. Amboi. Ya ke? Okey. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama. Saya nak kongsikan untuk cuaca pada sebelah petang dan pada sebelah malam, prajangkaannya untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026 di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur khasnya. Okey, jom. Bila dengar ni tahulah sound effect ni, ribut petir di beberapa tempat peranjakaan pada sebelah petang dan pada sebelah malam tidak hujan prajangkaannya. Apapun, kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar, terutama urusan kita yang telah kita rencanakan.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133 3097 972.
0: Teruskan kesetiaan dan teruskan hantar lagu-lagu pilihan. Saya nak susun awal-awal ni. Okey, anda boleh hantarkan lagu-lagu pilihan anda melalui WhatsApp 0133 3097 972. Terima kasih yang saya nampak kat sini. Saya ada tengok Katie ya. Katie Gombak, ada siapa lagi ni? Kita ada Aini, dia kata hari ni saya dalam kereta nak ke UM ni. Ya, okey. Aini, hati-hati memandu. Abang Arsyad Muhammad, terima kasih. Kita ada Syukri Kelang. Kita ada siapa lagi ni? Jodoh Lebaran. Oh, lagu raya. Oh, ya, yeah. Lagu raya kita akan siarkan tau. Sejam sekali untuk semalam dan hari ini. Semalam kita mulakan siarkan lagu raya. Yang tidak ada, perkataan Aidilfitri, puasa selama sebulan, hari puasa. Tolong kalau ada suggestion ataupun cadangan lagu-lagu, anda boleh hantarkan juga melalui WhatsApp 0133 3097 972. Jom, kita ada lagu daripada Seha, Seloka Cinta Remaja. Kita ada Mimi Fly, Temberang, dan dengar kali ini Intan Maya dengan lagu Healing Kita. KLFM.

0: Terima kasih Seha Freedom, Seloka Cinta Remaja menghiburkan kita pukul 10.32. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam urusan yang lancar, bersemangat kita membereskan apa yang perlu dibereskan. Dan untuk panduan muslimin muslimat, kita ingatkan awal-awal juga waktu solat fardu zuhur untuk kita hari ini, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah, 20 Mei 2026, 1:13 tengah hari untuk kita di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Waktu asar pada pukul 4:36 petang, maghrib 7:20 malam. Ini berguna untuk anda yang berpuasa hari ini, berpuasa Zulhijjah, selamat berpuasa. Okay, dan isyak malam ini 8:34 malam.
1: Pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari, kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda, hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif, gerik seh.
0: Okey, Tok Dah Superstar pun ada ni nampaknya. Kita juga ada Aizawati di Isetan Bukit Bintang ya. Terima kasih kerana layan KLFM ketika ini. Ada lagu daripada MKK Click menampilkan Alif dengan Mimpi. Kita ada Aiman Roslan, Ucapan Cinta. Aizawati. Dan kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Charlie Puth, Beat Yourself Up, untuk anda KLFM.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

0: Terima kasih pukul 10.48 Kuala Lumpur dan waktu hai-hai kita memang kita cuba untuk merajakan pendengar dengan menyiarkan lagu-lagu pilihan anda ya. Alhamdulillah setakat mana yang kami mampu untuk siarkan, insyaAllah kami akan tunaikan. Hantarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu permintaan anda melalui WhatsApp 013-3097-972.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.
0: Okey, apa pun yang terjadi, kita tenang saja ya. Janji dengan saya. Kita tenang saja. Bila tenang lah baru kita boleh rencanakan strategi untuk menyelesaikan apa jua ujian. Dan setiap ujian tu kita jangan terus labelkan ini sebagai masalah. Itu yang akan jadi lagi kelangkabut, jadi serabut kepala. Relax, ujian pasti akan kita tempuhi untuk semua insan yang ada kehidupan, insyaAllah. Okey, lagu raya. Lagu raya sejam sekali. Baik, saya memilih lagu raya yang ada kaitan dengan haji, ialah musim haji ketika ini, bulan haji, Zulhijjah lagi. Ini lagu pilihan daripada Tuan Haji Din Gombak kita, daripada Raihan, Haji Menuju Allah. Saya ketika nanti kita ada daripada Rizky Fabian dengan Penawar Cinta. Okey. Okey, dan Mentera Cinta. Apa ni? Okey. Terbayang Penawar Cinta pula. Kita dengarkan, ini lagu pilihan daripada Syamsul. Sol, kat mana Sol? Sol nak dengar lagu Aboy. Apa-apa je dia kata. Tapi dia untuk bagi Syamsul happy. Yang penting happy. 10.50 pagi bersama-sama. Hai-hai KL.

berlari mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Baik, itu dia lagu Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta, kan. Bila dah seorang minta lagu Iklim, kalau dia minta lagu Salim, kan, lepas tu lagu Iklim yang tajuk lain tu, Allahu Akbar, Ampun dan Maaf. Terpaksalah saya bertanya, ada lagu lain tak? Pasal ada orang minta lah lagu Iklim ni. Dia macam tu lah, kan. Kita punya aturan, kalau dah siarkan lagu artis yang tu, kena tunggu sejam tau. Sejam ataupun sejam 30 minit baru kita boleh siarkan balik lagu artis yang sama. Itu aturannya sejak dulu sampai sekarang, ya. Apapun, terima kasih yang minta lagu, yang buat pilihan lagu pun. Masih ada waktu lagi ni. Kalau ada yang nak buat pilihan lagu, ada 2-3 lagi lagu yang boleh saya selitkan masuk. Jadi hantarkan melalui WhatsApp 0133 3097 972. Hai kepada anda yang bersama-sama saya menerusi live TikTok ini. Wow, kita ada Zainal KDPJ, kita ada DJ YK, DJ popular Nogori ni, Negeri Sembilan ni, Sembilan punya DJ popular. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Hazelnut, kita ada Kak Zawiyah 73. Ramai lagi ni. Jadi kepada anda yang mungkin kebetulan tengah TikTok, ber-TikTok, okay, jom tonton live TikTok KLFM Official. Ada dua account, tapi saya sudah live TikTok di KLFM Official. Teruskan bersama-sama dengan kami.
1: Hantarkan lagu-lagu permintaan anda dalam ruangan Hi Hi KL untuk kami tunaikan 10 pagi hingga pukul 1 tengah hari.
0: Baik, kita ada lagu daripada Iqmal Noor dengan Habibillah. Ini semua lagu-lagu permintaan pendengar, ya. Kita ada lagu daripada Dato' Sri Siti, Demi Kasih Sayang. Dan dengarkan ini, Mia Aulia. Lama, kena goyang pula ni. Macam mana ni? Goyang Sayang. 11.29, teruskan bersama-sama dengan kami di sini. KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia kumpulan Samudra Bila Diburu Kenangan. Betul, kalau kenangan datang menerjah, tak perlu dia nak memburu. Terus kita yang mengejar kenangan itu, kan? Kenangan banyak memberikan kita kesedaran dan kesegaran agar kita tidak layu mengikut peredaran zaman sebenarnya. 11.46, selamat pagi, menghampiri 12.30 hari ketika ini. Terima kasih anda yang dah mengirimkan lagu-lagu permintaan, hampir selesai untuk saya tunaikan. InsyaAllah ada berbaki 2-3 lagi lagu sebelum kita menghala ke lagu-lagu lepas gram lah. Lagu-lagu lepas gram ni khas dedikasi kepada rocker. Rockers yang meminati irama rock boleh dengar 12.30 hari nanti.
1: Pilihan lagu-lagu kegemaran anda di Hi Hi KL.
0: Baik, ada yang duduk dekat Chowkit, ada yang sedang bekerja, ada yang sedang jalan-jalan dekat Chowkit Road, ya. Salah satu jalan yang paling popular di Kuala Lumpur. Kita ada lagu daripada Rahimah Rahim, Selamat Berhari Raya. Kita ada Zainab Zain, Berpisah Jo, dan dengarkan ini. Alayaram Datuk Sudirman dengan Chowkit Road. KLFM, ini baru KL.

Sky, Thunderstruck, AC/DC. Kalau anda pernah berada di Australia, anda akan dengar mereka sebut AC/DC Akadaka. Okay, kumpulan rock legend dari Australia. AC/DC dengan Thunderstruck menjadi pembuka lagu lepas geram Hi Hi KL. Jadi jom kita layan terus. Ini ada yang minta lagu lepas geram. Memang kita tunaikan semuanya, insyaAllah. Ada lagu daripada Barongan seketika nanti dengan Siapa Yang Kena. Kita ada Motorhead, Aces of Spades seketika nanti. Kita layan lagu ini daripada Rahim Ma'ruf dengan Gigit. Siapa kecil-kecil lu suka menggigit? Saya suka menggigit dulu. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini. Lagu lepas geram, Hi Hi KL.

Terima kasih. Yesterday and today ataupun YNT Forever 12.23. Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Teruskan kesian bersama-sama dengan kami. Terima kasih yang bersama-sama menerusi live TikTok. Terima kasih di mana juga anda berada. Kami doakan yang terbaik buat anda. Dan kita teruskan untuk habiskan lagu lepas geram. Dua lagi lagu ini. Okey, 12.30 kita kembali tenang. Aisyah Shara seketika nanti dengan lagunya Secebis Senyumanmu. Ini artis baru ni. Okey. Jadi berkenalan dengan lagunya Secebis Senyumanmu, Aisyah Shara. Kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Wings dengan lagu Lipas Kudung. Siapa takut lipas? Siapa ada? Member saya badan besar dia takut lipas. Eh? Alright. Cool. Relax je. Tak ada masalah yang takut lipas ni. 12.23 teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Rock Jalan Terus KLFM. Ini baru KL.

0: Baik, terima kasih Aisyah Syarah. Kita saja nak kenalkan, okay? Kalau anda dengar lagu, ini adalah lagu Aisyah Syarah, Secebis Senyumanmu. Ini pendatang baru, okay, artis baru yang memang DJ secara lumrahnya, secara fitrahnya memang nak beri sokongan kepada semua pendatang baru, artis baru, agar mereka terus lama bertapak dalam industri hiburan ini sebenarnya, okay?
1: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
0: Baik, teruskan kesetiaan bersama-sama pukul 12.33. Ramai lagi yang bersama-sama menerusi TikTok Live KLFM official. Saya TikTok Live hari ini. Teruskan kesetiaan, ada lagu daripada Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Kita ada kumpulan G2, Rindu Dalam Sengsara. Kalau kita biasa dengan kumpulan G2 yang popular dengan Terkunci Dalam Sengsara kan, ini Rindu Dalam Sengsara. Kita tengok perbezaan dia. Namun kita lain dahulu kumpulan Padi Fit. Lagu Padi Fit, Semua Tak Salah.

Itu dia Ifan 17. Oh, nak menyebutnya Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. 12.47. DJ Shark dah pun bersedia menanti untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu hiburan untuk Nadi Kota KL seketika nanti selepas pukul 1.10 minit tengah hari. Kita ada utama 1 tengah hari dan untuk panduan Muslimin Muslimat di Kuala Lumpur waktu Zuhur pada pukul 1.13 minit tengah hari. Untuk ekstra sama tak serupa, kita ada jodoh lagu yang ada Smile. Okay, hayatilah lagu Nat King Cole Smile ini. Banyak sangat pengajaran yang sangat ringkas lagunya, tapi itulah, oh, kita akan terdetik hati bila kita menghayati lagu Smile Nat King Cole dan Die With A Smile Lady Gaga and Bruno Mars. Kita layan dahulu lagu gaya daripada Aisyah Regno ini dengan Jodoh Lebaran. Saya Riz undur diri, teruskan bersama-sama kami KLFM, ini baru KLFM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya waktu ini bertemankan dalam Adikuti KL Syak hari ini untuk edisi pertemuan 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat menjamah selera untuk semua pendengar di Al-Fan waktu ini. Dan terima kasih kepada rakan saya Riz yang menemani tadi dalam Hi-Hi KL. Baiklah, sebagai pandu bersama Kuala Lumpur, masuk waktu solat fardu zuhur pada hari ini ialah pada pukul 1.13 minit tengah hari. Baik, sambil-sambil itu boleh bersama dengan Syak dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Jangan ke mana-mana. Nadi kata KL menemani anda.
1: Baiklah, Nadi kata KL waktu ini bertemankan dengan Syang. Alhamdulillah, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat tengah hari kepada semuanya yang mendengarkan kami di KLFM dan pastinya menikmati hidangan tengah hari yang sedap-sedap belaka. Ha, katanya ada makan nasi kerabu, makan gulai tempoyak batin, ada makan di kedai mamak juga katanya. Nak kena nasi kandak tengah-tengah hari ni. Di Kuala Lumpur ni macam-macam ada. Jadi nikmati hidangan tengah hari anda dan pastinya waktu tengah hari sebegini untuk kita melepaskan lelah dan sebagainya. Dan kami di KLFM juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semuanya. Tadi kita telah dengarkan azan isyak pada pukul 1.13 minit tengah hari, menandakan masuknya waktu solat bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Aduh, bertemankan Syak hingga pukul 4 petang ini dalam Nadi Kuta KL. Apapun untuk yang sedang menikmati hidangan waktu ini, ini dia lagu untuk anda pada dengan Zubir Han, Yanoda Macha. Nadi Kuta KL, ini baru KL.

0: Viva di KL.
1: Itu dia kalau bau lagu nyanyi pada Aerosmith, Crying. Adakah yang tengah-tengah hari sebegini menangis ataupun nak kecewa? Jangan kecewa, jangan menangis. Kenapa? Bila sebut tentang kecewa dan menangis itu, kadang-kadang kita menjadi lebih baik, kita comeback dengan lebih baik. Dan ini dia Kuala Lumpur, saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan program galakkan puasa sunat dan iftar jam'i di bulan Zulhijjah. Kita dah berada di bulan Zulhijjah dan rebutlah kelebihan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah dengan perbanyakkan amalan puasa sunat, di mana pihak masjid wilayah persekutuan mengajak untuk sama-sama berbuka puasa sunat. Dan ada sikit jamuan berbuka disediakan pada 18 hingga 26 Mei 2026, iaitu 1 hingga 9 Zulhijjah 1447 Hijri, 47 Hijri. Dan bolehlah kalau datang ke sana, yang diadakan di ruang legar Anjung A Masjid Wilayah Persekutuan, terhad untuk satu seorang jemaah. Maklumlah kadang-kadang kat Kuala Lumpur ni kita nak balik ni kita jam. Jadi apa kata kalau yang berpuasa sunat tu hadir, sambil-sambil itu kita berbuka puasa, kita boleh sama-sama bersolat jemaah. Ini satu perkara yang baik, satu yang boleh kita ikuti dari masa. Dan ini saya harapkan agar sentiasa menjadi amalan yang terbaik. Okey, jangan lupa juga untuk malam ni saksikan malam di Salam Batullah Amplang. Kita bersama dengan sahabat saya itu Putra Zuan dengan tetamunya Ustaz Seranto Rizal Rukmah, sementara dikendalikan ataupun sebagai pengacara utamanya Ustaz Tajuddin Hadari, dan dengan tajuknya Tuhan Aku Penat, dalam Salam Batullah Amplak bermula 7.45 minit malam di podcast, dan boleh diikuti juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan waktu ini saya nak hiburkan lagi anda. Okey, mungkin ada sahabat saya orang Sabah yang merantau datang ke Kuala Lumpur mencari rezeki. Ini dia untuknya, Sumandak Masyamilan featuring Velvet Adu. Nanti kita KL, ini baru KL.

0: Tiga dan saat ini pada nyanyian Madsen. Itu dia lagu yang mengimbau saat-saat sekolah katanya. Dan Kuala Lumpur, ada tadi saya nak-nak bulan Zulhijjah ni kan, ada yang berpuasa. Dia tanya macam mana nak dapatkan waktu berbuka ataupun waktu solat. Okey, macam yang saya nak kongsikan waktu ini, di mana boleh ikuti di e-solat ataupun www.islam.gov.my pautan e-solat. Dan seperti yang saya maklum tadi, Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur hari ini ialah pada pukul 1.13 minit tengah hari. Dan ada yang tanya awal-awal ni, maghrib pukul berapa? 7.20 minit malam. Dan jangan lupa, sekali lagi, nak dapatkan pautan tu, ini penting untuk bermusafir, berpuasa dan sebagainya, di isolat www.islam.gov.my. Okey, kita nak dengarkan kini. Kita nak bersama dalam Music Express, muzik tanpa henti selama 30 minit di Nadia Kota KL. Ini baru KL.
1: Music Express. Music Express. Music Express. Music Express.

Itu dia lagu terakhir dalam Music Express, All For One, I Can Love You Like That. Mungkin lagu-lagu sebegini yang memberikan inspirasi kekuatan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita bekerja, kita menjalani kehidupan kita, di belakang kita ni ada anak, ada isteri, ada keluarga dan sebagainya. Dan harap terus kekal dengan kekuatan ini untuk kita terus menjadikan keluarga kecil kita ini lebih baik dan terjamin di masa depan. Baiklah Kuala Lumpur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dalam nadi Kota KL waktu ini bertemu dengan Syak untuk edisi pertemuan 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Apapun waktu ini yang senang anda lakukan, harapnya terus bertenaga hingga petang ini kerana saya akan menemani hingga pukul 4 petang ini. Dan pada yang ingin bersama kami, bolehlah like di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Juga boleh ikuti kami di TikTok waktu ini bersama dengan saya. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada semuanya yang terus mendengarkan kami di KLFM. Baiklah, kita nak terus dengarkan lagu nyanyian pada Michael Jackson, Bad. Nanti kita KL. Ini Baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada tujuh loka, Empathy. Baiklah, empathy. Adakah anda tahu maksudnya? Baik, Kuala Lumpur. Ini dia, empathy ialah keupayaan mental dan juga emosi untuk menyelami, memahami serta merasai pengalaman atau emosi orang lain dari sudut pandang mereka. Dan ia membolehkan kita meletakkan diri dalam situasi orang lain untuk melihat sesuatu dari perspektif mereka. Baik, orang yang ada empathy ni saya sangat-sangat suka. Kenapa? Kadang-kadang dia dapat melihat sisi kita yang lain. Jadi kita hendaklah ada sikap ataupun sifat empathy ni. Jangan mementingkan diri dan empathy terhadap sekeliling kita. Itu yang paling penting. Itu dia tadi lagu yang disampaikan oleh Tujuh Loka, Empathy. Baiklah, untuk ada di sekolah kita yang sedang berehat waktu ni, ada yang katanya dah pulang pada sekolah, dan kita nak dengarkan lagu ini pada kumpulan school band. Alamak, jumpa lagi. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Wah, kenapa?
1: Mike terlalu.
2: Ah, kenapa tu? Okey, Projek Pop bukan superstar dalam menuju ke KL waktu ni. Okeylah, saya nak juga meraihkan sahabat-sahabat saya yang menyapa di muka buku, antaranya Kota JKT, Dave RTM, Cik Yah Pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Shark selama bersiaran di menuju ke KL. Ada Hasbiah Talib, juga Siti Jannatul Rahim Jannah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bertemankan waktu ini di Najib Kota KL. Dan ini ni guys, kita nak dengarkan lagu ataupun irama Hindustan. Kita regang-regangkan badan kita waktu ini. Nyanyian daripada filem Man Tina Tin Tanah. Najib Kota KL, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jom-jom kita dengar suara Doraemon daripada Indiana.
2: Sudahlah Nobita, janganlah nangis. Jom saya bawa awak jumpa nenek. Ah, pada masa awak umur 3 tahun, jom kita jumpa nenek tu. Jom kita masuk sama-sama dalam mesin waktu.
3: Doraemon, tengok Giant ni, Doraemon.
2: Kenapa pula nak kena tengok Giant? Kita nak pergi jumpa nenek.
3: Nak jumpa nenek. Saya suka jumpa nenek.
1: Tapi saya pun pandai buat juga.
4: Jodoh
1: Sunio.
4: Okey, cuba.
3: Nah, apa? Atau Giant, tengok Nobita ni Giant.
4: Sama.
1: Kan? Sudah lagi, suara lagi. Kita main voice note ni. Nama dia Pak Pak Cima dari Singapura.
5: Assalamualaikum. Nama saya Pak Rasyema. Ini baru ke.
1: Junior. Okay. Ada satu lagi.
6: Dengar, 2, 3, kucing lari. Ini KL, tak tahu lari.
1: Itu, jari jit. Ada satu lagi, dia buat suara skuit-wat pula.
5: Mr. Cream.
1: Dia suara skuit-wat.
4: SpongeBob.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
7: Cerita apa hari ini? Dalam Radio Kota KL. Ini dia. Tadi kita dah dengarkan lagu Madu 3 dengan Ahmad Dhani and the Swingers. Dan lagu Madu 3 ini juga sejarah.

0: apa tu, original dia dinyanyikan dicipta oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dan sebenarnya saya nak bercerita tentang cerita apa hari ini terkait dengan lagu tadi, di mana itu kadang-kadang hanya cerita-cerita, tetapi ini dia di saya kongsikan cerita apa hari ini daripada muka buku KLFM, di mana ini dia Sayang Hingga Tua. Okey, dia dikongsikan sepasang sejoli, sepasang ataupun suami isteri yang bersama-sama membentukkan helmet, menaiki motosikal. Kalau lihat mereka ini warga emas, begitulah kasih sayang yang harus dicontohi. Dan sebenarnya pasangan kita ini adalah cerminan diri kita, dan pasangan kita juga adalah sahabat sejati kita. Bukan sekadar pasangan tetapi teman hidup, teman doa, teman bertengkar, teman dan sentiasa menyokong kita dalam jatuh, dalam bangun. Begitulah bila sebut tentang suami isteri, itulah asam garamnya. Sayang itu sebenarnya ada manis, ada marah, ada geram, ada rindu, ada rasa terkesan dengan setiap baik kata-kata. Dan mudah-mudahan terus kekal berkekalan hingga ke hujung usia, ke hujung nyawa, dan berjumpa di jannah. Itu dia kita kongsikan dalam muka buku kami, iaitu Sayang Hingga Tua. Itu dia dalam Nadi Kota KL waktu ini. Baik, kita terus saja di Nadi Kota KL waktu ini bertemakan Syak, dan saya harapkan semuanya terus bersama kami hingga pukul 4 petang nanti. Dan saya akan memberikan yang terbaik, lagu-lagu yang kata best-best, yang sedap untuk halutinya kita waktu ini.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
0: Bella Kolombo kita dengarkan kini, nyanyi pada Ajar dan juga Nadira, sebuah lagu baru, Cinta Penuh Liku. Nadi Kota KL, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian pada Figment tu. Tiga Malam Tanpa Bintang dalam Radio Kota KL waktu ini. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat saya waktu ini yang mendengarkan kami di frekuensi 97.2 MHz dan boleh dengarkan kami juga secara percuma di RTM Klik, betul-betul percuma. Dan juga tidak lupakan untuk ramai-ramai like di muka buku kami di KLFM ini baru KL, dan juga boleh sama dengan saya waktu ini secara live di TikTok KLFM. Dan ini dia, kita nak terus lagi berhibur. Nak lagi musim dan nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi saya harapkan bolehlah periksa kenderaan untuk kita pulang ke kampung halaman. Periksa kenderaan, pastikan kesihatan kita juga dijaga. Dan yang penting sekali, kita cukup rehat sebelum kita memulakan perjalanan pulang ke kampung. Walaupun masa panjang lagi katanya, tetapi saya ingin menasihati di pendengar semua dan juga di saya untuk kita bersiap sedia. Janganlah buat kerja di masa-masa akhir, takut nanti semuanya tak tercapai, lain pula yang berlaku. Ayuh, waktu ini dalam Radio Kota KL, kita bersama dengan Yasin. Siapakah di hatimu? KLFM, ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyian daripada Kumpulan Spider, mungkinkah terjadi dalam Nadi Kota KL waktu ini. Dan sekarang kita berada di Nadi Kota KL. Maklumlah saya janjaran Nadi Kota KL, saya selalu nyanyian. Jadi dia berlaku sedikit, dia kata confused. Apapun, terima kasih banyak-banyak terus memilih kami di Nadi Kota KL waktu ini. Dan saya nak kongsikan, ini dia berkenaan dengan info community. Okey, semua yang berada di Putrajaya, mungkin di sekitarnya, okey, jangan lupa untuk ikuti Jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat pada 21 dan juga 22 Mei 2026. Esok hari Khamis dan juga Jumaat, bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di Anjung Seri dan Anjung Kasih, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Presin 2 Putrajaya. Okey, ramai-ramai hadir ke Jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat, sempena dengan sambutan Aidil Adha. Boleh beli awal-awal, mungkin ada barang-barang keperluan yang kita nak beli untuk keperluan Hari Raya Aidil Adha. Yang balik kampung juga, hati-hati di jalan raya. Harapnya selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Kirim salam kepada kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita yang berada di kampung sana, ya. Okey, kita nak terus. Ini dia, nak memanaskan dalam Nadi Kota KL petang ni. Lagu English, lagu pada nyanyian Guns N' Roses. Nadi Kota KL, ini berkat.

Itu dia lagu nyanyi pada Faizal Tahir Sejati. Adakah anda pendengar Sejati KLFM? Saya yakin anda sebutlah pendengar-pendengar ataupun pengikut Sejati KLFM. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama kami dalam Nadi Kota KL waktu ini. Dan nampaknya Syak ingin mengundurkan diri hingga waktu ini. Ampun maaf dipinta anda tersalah bahasa, tersilap kata. Dan juga jangan lupa untuk bersama kami dalam program-program. Dan sementara nanti anda akan bersama dengan sahabat saya EJ dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur hingga pukul 8 malam. Pastinya ada yang menarik, ada lagu-lagu yang terbaik. Dan jangan lupa untuk ikuti, nanti kita akan bersama dalam hari ini ada Biz on Air seperti biasa pukul 5.30 minit petang. Okey, kita akan bersama dengan Syasha Rizal Tan, makeup, seorang makeup artis, pada pukul 5.30 minit petang. Dan sekali lagi saya ingin mengajak untuk semuanya, jangan lupa untuk ikuti Salam Baitullah Unplugged pada pukul 7.45 minit malam, membawakan topik yang cukup mendalam dan dekat dengan hati kita. Tuhan, aku penat. Bersama pengacara Tajid Hadari serta bersama tetamu jemputan. Dan kita ada Putra Zuan, penyampai radio KLFM. Jangan lupa ya. Dan juga Ustaz Heranto Rizal Haji Rahman, seorang pendakwah. Saksikan secara langsung melalui RTM Klik. Juga yang muka buku live di YouTube live dan juga TikTok live. KLFM ini baru KL. Okey, hari ini Putra Zuan dengan tajuknya Tuhan, aku penat. Dan ini dia. Salam Baitullah 2026. Baik, nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi pada semua yang terus menemani dalam Nadi Kota KL waktu ini. Dan saya tinggalkan dengan lagu ini, nyanyian pada Coldplay, juga lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nurhaliza Idris, Hati Kamar. Salam Dunia, lagu raya pada Datuk M. Nasir. Ini sebelum itu daripada Coldplay, Clock ataupun Jam. Semestinya jam itu penting, masa itu penting. Demi masa, kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum, Kuala Lumpur. Selamat petang.

0: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
1: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
0: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu membuka tirai dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Kepastian dan pengertian. Pastinya si Duri EJ yang akan bersama anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. 20 Mei 2026 bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik, terima kasih Syak. Bye-bye Syak yang telah bersama dengan anda dan memberi laluan kepada EJ untuk menemani anda dari petang sampai ke malam. Dengar macam lama kan? Lamalah 4 jam tau. Jadi EJ harapkan petang anda hari ini baik-baik saja, hari Khamis yang manis. Selamat juga menu petang untuk anda yang dah mula nak masak menu petang. Cik Abel nak balik kejap lagi. Nak hidangkan mungkin lemping kot. Kalau tak lemping apa selalu? Mi goreng. Boleh mi goreng. Kalau susah-susah sangat kak, beli je lah kak. Okay. Terus sayang kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just had a thought of me with someone new.
2: Ui, sedapnya suara kau ni. Eh, nak buat permintaan lagu boleh tak?
3: Boleh je. Kau nak lagu apa?
2: Nak lagu apa lagu-lagu tradisional irama Malaysia lah. Boleh ke?
3: Tradisional irama Malaysia? Aku tak tahulah.
2: Eh, kau ni tak tahu muzik tradisional dan irama Malaysia? Eh, janganlah macam tu. Kita ni kalau nak dengar lagu-lagu pop tu tak salah. Tapi jangan sampai kita lupakan terus muzik tradisional dan irama Malaysia kita ni. Muzik tradisional irama Malaysia ni muzik bangsa kita tau. Kita kena jaga dan kembangkan, barulah generasi akan datang tak lupa muzik kita ni. Satu lagi, kalau kita sendiri tak hargai muzik irama Malaysia kita ni, siapa lagi?
3: Betul juga apa kau cakap . Okeylah, lepas ni aku nak dengar lagu-lagu irama Malaysia pula.
2: Macam itulah.
0: KLFM.

Lagu Iwan Cinta Gunawan membawa kita ke pukul 4:24 minit petang. Selamat petang untuk anda semua yang sedang bersiap-siap untuk pulang dari pejabat, pulang ke destinasi yang ingin dituju. Semoga semuanya dipermudahkan urusan anda. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4:36 minit petang. Jadi kepada anda yang tengah layan KLFM tidak kira di mana jua anda berada, khususnya di Lembah Kelang, anda boleh dengarkan menerusi frekuensi 97.2 dan di belah utara, di belah selatan, di belah pantai timur, kan? Sabah, Sarawak mahupun di luar Malaysia, anda boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma, okey? Ha. Dan kalau nak minta lagu, hantarkan sekarang juga. WhatsApp kami sentiasa terbuka. Terbuka, menerima permintaan lagu anda, akan Eji tunaikan sekejap saja lagi. Menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta, sekejap saja lagi. Dan jom kita dengarkan lagu kumpulan KRU featuring Elite, Di Pintu Syurga. Semua menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baik, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan sebagai panduan juga solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.20 minit malam. Baik, selamat petang untuk anda semua. Selamat minum petang untuk anda semua dan kepada anda yang tengah bersiap sedia untuk dalam perjalanan pulang. Kalau EJ sebelum ini membebir tentang orang bawa kereta. Ini tentang anda yang nak menunggang motosikal kejap lagi ni kan. Pastikan topi keledar dipakai dengan kemas. Ikat tali topi keledar dengan betul dan gunakan topi keledar yang mematuhi piawaian keselamatan yang ada cop sirim tu. Dan jadikanlah keselamatan sebagai keutamaan setiap kali menunggang motosikal. Kerana ada yang menanti anda pulang ke rumah dengan penuh kesabaran dan debaran. Okey, baik. Jom kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu Kamikaze. Tawa dalam tangisan menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Yeah, itulah tajuk lagunya. There she goes, sixpence, none the richest. Baik, membawa kita ke pukul 4.56 minit petang. Sekejap lagi kita dapat ikuti utama 5 petang. Dan selepas itu, kita akan dapat dengarkan artis legend untuk hari ini. Pastinya yang menarik, yang terbaik untuk anda semua. Kepada anda yang tengah memandu kenderaan, jom kita layan lagu ini sambil anda, kalau boleh, menyanyi bersama. Menunjukkan anda betapa riangnya hati anda nak pulang ke rumah, kan? Bunga Mawar, Gaya Zakri.

0: 6.73 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada 182.74 bilion ringgit, melonjak hampir 30 bilion ringgit berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kuo Ming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
2: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidiladha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih 3.15 juta ringgit. Ia menerusi 3 rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang Post Aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa 4 bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala 2 lagi rampasan dilakukan di gudang Post Aviation melibatkan 2 bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum, saya Musli Ramli. Legenda takkan pernah mati, hanya menunggu untuk dikenang semula. Setiap petang dalam slot artis legend kenangan lalu Kuala Lumpur, kita hidupkan semula memori emas. Tiga lagu artis legend akan kita putarkan khas jam 5.15 petang. Jadi, jangan lepaskan peluang. Biar memori lama menjadi teman perjalanan balik kerja anda sampai ke depan pintu rumah. Dengarkan artis legend KLKL hanya di KLFM. Ini baru KL. Andai dipisah lagu dan irama, lemah tiada bebas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua bersama dengan EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari ini hari Rabu, EJ. Adik tadi kata EJ, Khamis EJ. EJ benar? Tidak benar . Sebenarnya hari ini hari Rabu bertarikh 20 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kadang-kadang kita ingat tapi dia tersasul . Sekarang ini dah pun pukul 5.13 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Tengah dalam perjalanan pulang ke tu, berhati-hati. Kalau di Kuala Lumpur nampaknya cuaca cerah, alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, perjalanan anda. Ingat . Jangan menyusahkan orang lain. Berhati-hati, janganlah disebabkan kita menjadi punca kepada kesesakan. Jangan marah orang nanti. Jadi pandu berhati-hati, fokus pada pemanduan. Okey, sekarang ni kita nak ke artis legend KL. Dan untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang hebat di Malaysia lah . Namanya iaitu Datuk Sheikh. Siapa tidak kenal dengan Datuk Sheikh, dengan lagu-lagunya yang best. Ataupun nama sebenarnya, nama sebenarnya Datuk Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad Bahwires, yang lahir pada 20 Mei 1950. Okey, merupakan antara penyanyi Malaysia paling berjaya yang pernah mencipta nama di persada antarabangsa, khususnya di Eropah dan Amerika Syarikat. Anak kelahiran Johor. Sekali lagi saya sebut, anak kelahiran Johor ini terkenal dengan suara romantik, gaya persembahan tersendiri serta keupayaan menyanyikan lagu dalam pelbagai bahasa termasuk Melayu, Perancis, Inggeris dan Itali. Dan beliau mendapat pendidikan awal di English College Johor Bahru. Ataupun sekarang ni kita panggil EC lah, EC College . Dan mula menunjukkan minat dalam muzik sejak usia remaja. Dan sebelum bergelar artis terkenal, Datuk Sheikh pernah membuat persembahan di kelab malam sekitar Johor Bahru dengan membawakan lagu artis barat terkenal seperti Tom Jones, Stevie Wonder dan Elvis Presley. Dan pengalaman tersebut menjadi titik awal pembentukan identiti seninya sebelum melangkah lebih jauh dalam industri muzik antarabangsa. Dan kini, Datuk Sheikh menetap di Beverly Hills, California bersama isterinya, Datin Melina, dan mereka dikurniakan 4 orang cahaya mata. Dan beliau berasal dari keluarga besar yang terdiri daripada 4 lelaki dan 5 perempuan serta merupakan anak ketiga dalam keluarganya. Okey, jom kita dengarkan lagu satu. Lina ni perempuan syok lah sebab lagu pertama kedua ni, yang kedua dan yang ketiga nama perempuan. Satu Lina dan satu lagi Umi. Dan jom kita dengar lagu yang memang sepanjang, lagu ini memang sepanjang zaman lah. Lagu anugerah dari kegagalan. Jom kita layan artis legend KL.

0: Artis Legend KLKL. Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi Artis Legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

0: Baik, kita masih lagi dalam Biz On Air bersama dengan Cik Shasha Rizaltan, merupakan seorang makeup artist, juru makeup pengantin dan bukan pengantin pun boleh juga mendapatkan perkhidmatan makeup Cik Shasha ini, seperti untuk menghadiri event, dinner atau photoshoot. Baik, kita dah tahu dah tadi, sudah diperjelaskan tentang bidang ini, bagaimana Cik Shasha ceburkan diri mula-mula dalam bidang servis makeup ini. Dan kita juga nak tahulah kan, setiap pelanggan mesti ada cita rasa kan, saya nak makeup lain macam ni, yang orang ni nak makeup dia pun macam ni, expectation tu berbeza tau. Jadi apa cabaran paling mencabar sebagai makeup artist, terutamanya bila makeup pengantin ataupun pelanggan untuk majlis-majlis besar ataupun event-event besar?
1: Setiap pelanggan ni dia akan ada cita rasa dan expectation yang berbeza. Yelah, sebab kita berhadapan dengan macam-macam individu kan, macam-macam latar belakang. Jadi antara cabaran dalam bidang makeup ni, yang pertama sekali adalah dari segi pengurusan masa, sebab setiap detail yang kita buat tu perlu teliti dalam tempoh yang terhad. Terutamanya contoh kalau event tu event pengantin, dia akan mula bersanding contohnya pada pukul 12, sedangkan masa yang kita ada mungkin 2 ke 3 jam saja untuk siapkan semuanya. Macam saya sendiri, saya akan make up berserta saya menyiapkan sekali hijab dan aksesori semua. Ada sesetengah aksesori ni memerlukan detail yang lebih. Kita kena jahit, kita kena letak banyak pin. Jadi benda-benda ni semua main peranan. Itu tak termasuk baju yang kita kena, sesetengah baju ni kita terpaksa betulkan sedikit sebab design tu mungkin longgar ke atau ketat sangat ke dengan badan pengantin. Semua itu pun perlu diambil kira. So saya rasa itu cabaran juga, sebab dari segi baju ni kadang, sebab tu bukan dalam bidang saya, tapi saya kena juga siapkan pengantin, sebab saya ni orang terakhir yang berada dengan dia, yang perlu siapkan dia sebelum dia keluar ke pelaminan. Macam itulah kiranya. Tu antara salah satulah. Lepas tu saya juga kena pastikan makeup tu tahan lama. Bab tahan lama ni tak kira pengantin ke ataupun yang event atau dinner sahaja ke pun, saya perlu pastikan makeup tu tahan lama, yang boleh ikut keadaan cuaca, pencahayaan, emosi klien, semua tu pun saya perlu ambil kira juga. Kita tak boleh buat sambil lewa ke apa. Once, bagi saya, once diorang dah hire saya, saya kena buat betul-betul. Saya tak ada istilah okay, saya kena simple-simple buat ala kadar je, tak ada. Lepas tu saya rasa dalam dari segi memenuhi kehendak dan expectation pelanggan yang berbeza ni, kita nak kena pastikan hasil makeup tu sesuai dengan bentuk wajah diorang, tonal kulit ataupun keseluruhan konsep majlis tu lah. Sebab customer ni mungkin sesetengah tu diorang tak biasa dengan makeup ni, jadi mungkin diorang akan rujuk mana-mana gambar yang diorang rasa sedap untuk mata diorang memandang. Tapi sebenarnya makeup tu tak sesuai pun sebenarnya untuk muka tu. Jadi kita kena bagi explanation, kita kena bagi tahu dekat klien kenapa makeup ni tak sesuai. Tapi andai kata mereka memang nak juga yang macam tu, kita akan buat jugalah. Itu je. Cuma kita dah bagi pendapat atau nasihat awal-awal dah. Consultation tu memang dah terjadi.
2: Biz On Air KLFM, ini baru KL.

KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap. Okey, sudah tiba masanya untuk kita dengarkan JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap. Lagu-lagu banyak katanya. Macam mana ni Iji nak cakap ni? Izinkan saya berkata-kata sekejap eh. Iji nak kongsikan info trafik. Trafik perlahan dari Shah Alam menghala

ke USJ. Ini di Lebuh Raya Elit akibat kemalangan yang menghalang lorong kanan di kilometer 6.2. Jadi pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati dan jangkaan kelewatan perjalanan akan berlaku juga di kawasan tersebut. Dan selain itu, di Lebuh Raya Kesas juga trafik perlahan dari arah timur, iaitu kewajipan susur ke Subang perlahan, Sunway ke Susur Pucung Jaya juga perlahan, dan dari arah barat Sunway ke Susur Pucung Jaya juga perlahan. Dan di Best Raya, Best Raya E9, trafik perlahan dari Balakong ke Sri Kembangan, Sapura ke The Mines, Kuchai Link ke Kampung Malaysia, Chow Soi Link ke Salak Jaya, Pandan Jaya ke MRR2 dan juga susur keluar ke Pandan Makmur. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Kalau ikut EJ balik, tak boleh nak balik lagi sebab kena singgah lah pasar malam dulu kan? Belilah rangka ayam 1-2. Bawa balik kan. Baik, jom kita mulakan JTK. Terima kasih Muhammad Nur EPE dari Nilai, Negeri Sembilan. Nak dengar lagu Kasawari bertajuk Rahsia, Sebalik Rahsia. Baik. Dia kata terima kasih EJ. Kata bos saya ni Hakim. Banyak sangat berahsia. Terus terang kan senang. Saya cakap Hakim. Hakim kat mana tu? Rupanya nama bos dia Hakim, kata dia. Alkisah. Baik, dan juga Papa Americano nak dengar lagu Day, kumpulan Jam. Dan Haji Den Gombak nak dengar lagu Raya, Cenderawasih, bersama di Hari Raya. Baik, terima kasih juga untuk Den Lanai nak minta lagu Dato' M. Nasir, Sahabat Gua. Katanya terima kasih banyak EJ, semoga berada di dalam rahmat Allah selalu. Amin, amin. Jom kita mulakan JTK, Jangan Turun Kereta. Terus memandu kendaraan anda dengan penuh berhemah dan berhati-hati sambil layan kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Memory Hits KL setiap Isnin hingga Jumaat 4 petang hingga 8 malam mengimbau memori kenangan lalu Kuala Lumpur.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
0: Hai, saya Jamal Abdillah. Jom dengar KLFM 97.2. Saya pun layan KLFM.
1: Ya Rabbi.
2: Ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Itu dia lagu raya telah berkumandang menaikkan lagi semangat kita nak beraya. Ada yang kata macam tak sabar EJ nak beraya ni. Jadi cutinya dah okey ke belum? Dah tahu belum keputusannya raya rumah siapa? Balik kampung belah mana kan? Dan kepada anda juga terima kasih kerana layan. Masih layan bersama dengan EJ menerusi hai pula kenangan lalu Kuala Lumpur. Jangan tersalah sebut EJ. Okey, baik. Sudah pun pukul 6.23 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Dan EJ tengah dengar ni, ada seorang ni, EJ baca, bukan baca, EJ tengok menerusi Facebook, dia ada pesanan untuk yang menunggang motosikal. Katanya apa ni katanya ni? Kejap EJ cuba perdengarkan juga kepada anda.
1: Hujan-hujan ni, hurt-hurt, don't be fast-fast. Later you throttle lah, you throttle 70 only. Don't fast-fast. Later you accident, buruk-buruk-buruk, ketepak, boom. Telah tiba. Don't be like that. You slow-slow only, okay?
0: Slow-slow only, okay? Dia kata don't hurt-hurt. Dia tengok hurt-hurt. Apa hurt-hurt? Oh, rupanya dia betul-betul dia translate ke bahasa Melayu, bahasa Inggeris, hati-hati, Okeylah. Jadi, semoga anda yang menunggang motor sekarang kejap lagi dan tengah nak naik motor tu kan. You hurt-hurt tau. Hati-hati tau. Okey, baik. Jom kita teruskan lagi JTK untuk petang ini. Seterusnya, siapa ni? Oh, Tok Sardin yang ada dekat Singapura. Nak dengar lagu Uji Rashid, kali terakhir kulihat wajahmu. Aduh, sedihnya lagu Tok Sardin ni. Kenapa Tok Sardin? Bilik je tanya, Tok Sardin Singapura kat mana? Dia kata dia orang Bedok. Oh, Bedok rupanya. Baik. Dan juga Tok Dah. Hai Tok Dah. Nak dengar lagu Metallica, The Unforgiven. Baik. Terima kasih juga yang minta lagu Datuk Syarifah Aini, Terbang Helang ini. Orang Gombak bernama Katie. Okey. Dan juga siapa ni? Dia tidak menyatakan siapakah namanya. Nombor telefonnya pun kejap, yang belakangnya berakhir dari mana ni? Ada tadi. Hilang pula. Okey, dia kata apa tahu? Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang EJ dalam rancangan KL. Kata, ini baru KL akak. Akak ya. Ya, dek. Boleh tak minta lagu Hiasan nyanyian kumpulan Olan? Terima kasih EJ tunaikan permintaan lagu. Baik. Jom kita dengarkan lagu empat lagu seterusnya ini. Semoga anda juga terhibur di waktu petang hari Rabu yang menggebu ini, perut gebu ke? Cuba tengok, cuba pegang. Memerlukan exercise namanya tu. Okey, jom kita layan kenangan lalu Kuala Lumpur ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Jom-jomnya kita dengar soron Doraemon daripada Indiana.
3: Sudahlah Nobita, janganlah nangis. Jom saya bawa awak jumpa nenek. Pada masa awak umur 3 tahun, jom kita jumpa nenek tu. Jom kita masuk sama-sama dalam mesin waktu.
4: Doraemon, tengok Giant ni, Doraemon.
3: Kenapa pula nak kena tengok Giant? Kita nak pergi jumpa nenek.
4: Nak jumpa nenek. Saya suka jumpa nenek.
2: Tapi saya pun pandai buat juga. Suara Sunio.
5: Sunio, okey. Cuba.
4: Giant, tengok Nobita ni, Giant.
5: Sama. Sama.
2: Sudah lagi, suara lagi. Kita main voice note ni. Nak pendek Pak Cima dari Singapura.
6: Assalamualaikum. Nama saya Pak Rasima. Ini baru
2: ke. Junior. Okay. Ada satu lagi.
7: Dengar, 2, 3, kucing lari. Ini KL, tak tahu hari.
2: Itu, jari jik. Ada satu lagi, dia buat suara Squidward pula.
6: Mr. Cream.
2: Ada suara Squidward.
5: SpongeBob.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL.

Baik, selamat petang untuk anda semua. Lebih kurang 15 minit lagi akan kita akan beralih daripada petang ke malam pula nak menghampiri ke 7 malam lah. Terima kasih Cik Zul. Katanya panas cuaca IJ. Cuci baju perah, pakai tangan gantung suhu bilik 2 jam kering katanya. Alhamdulillah. Itu juga merupakan nikmat rezeki juga untuk kita tau. Kalau panas cepat pula baju kering. Alhamdulillah lah kan. Jadi kepada anda juga yang suka basuh baju malam-malam basuh baju malam-malam lepas tu dia sidai indoor. Tapi sekarang tak kisah, okey je kan. Tapi dulu kalau petua-petua orang kata tak boleh sidai baju malam-malam je. Itu petua lah nak ikut-ikut tak nak ikut tak apa. Jadi kepada anda yang dalam pemanduan yang banyak bersabar bagus teruskan sifat sabar anda itu. Anda merupakan orang baik. Iji puji anda ni kan. Orang nak minta jalan bagi. Sampai depan sikit orang minta jalan lagi kita bagi. Semoga dipermudahkan urusan orang-orang seperti anda ini. Sebenarnya memang banyak sekarang ini kita dengar orang tipu orang, sana tipu, sini tipu, sana scam, sini scam Tapi percayalah, masih ramai lagi orang yang baik hati, baik budi pekertinya yang boleh kita jumpa terutama di Kuala Lumpur ini. Cubalah sesuatu berlaku pada anda kan, anda jatuh ke ataupun anda berlaku kemalangan kecil ke. Kita tak minta ni contoh je cakap InsyaAllah mesti ada orang yang datang membantu. Betul kita membantu orang, kita tolong orang, insyaAllah suatu hari nanti Allah pemudahkan urusan kita, orang bantu kita pula Baik, IJ nak teruskan lagi permintaan lagu JTK Jangan Turun Kereta yang terakhir ini. Tak sampai-sampai lagi ke tu? Masih memandu ya? Jauh benau rumahnya dia. Kadang-kadang dia tak jauh, dia dekat je. Tapi nak sampai tu, Masya Allah. Tak apa, layan JTK ni Kata Usamah dari setapak KL nak minta jasa baik DJ. Baik, nak putarkan lagu Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Yang dinyanyikan oleh Kumpulan Spring. Okey, baik. Dan juga Nurul Atikah dari Wang Semaju. Petang ini saya ingin membuat permintaan lagu yang bertajuk Kerana Berpatah Lukaku Berdarah, nyanyian Kumpulan UK. Disiap tulis lagi lagu yang dirakamkan pada tahun 1998. Lagu ciptaan sebenarnya Sa'ari Amri menerusi segmen JTK pada hari ini. Baik. Dan juga Raudah nak dengar lagu Tommy Page, A Shoulder to Cry On. Terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: Saya Salamia Hassan.
1: Dan saya Atilia.
0: Jom kita hayati melodi-melodi indah yang pernah menghiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karok sampai depan pintu rumah.

0: inilah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1, Orang KL.
1: Ini baru KL.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

lagu kumpulan Wheels dalam kenangan. Semua yang berlaku sama ada yang baik ataupun yang buruk akan kita jadikan sebagai kenangan dan pedoman untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita yang masih panjang jauh lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Selamat malam untuk anda semua. Sudah pukul 7.05 minit malam. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.20 minit malam. Dan ini merupakan jam terakhir untuk EJ terus bersama anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Terus layan ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Cantik bro. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

tu lanang, tunang tak jadi. Lanang ni dalam bahasa Jawa eh. Ha, kalau bahasa Melayu namanya lelaki lah. Lelaki tunang tak jadi. Baik, hening senja kini terasa tenang di sesetengah tempat. Namun di Ibu Kota Kuala Lumpur, hari masih belum berakhir. Ada yang baru nak memulakan tugas, meneruskan rutin kan. Dan menghidupkan kembali kesibukan kota. Di celah kesibukan itu, jangan kita lupakan untuk berhenti seketika. Mengingatinya Yang Maha Esa dan menunaikan solat sebagai tanda syukur. Serta penghubung hati kepada Yang Maha Esa, insyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan kami di KL FM juga mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang telah masuknya pada waktu 7.20 minit malam tadi. Dan sebagai panduan, solat fardu isyak di Kuala Lumpur juga masuk pada pukul 8.34 minit malam.

Baik, untuk selamanya anda dengarkan KLFM menerusi 97.2 dan Ija juga dah sampai di hujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih kepada anda yang layan Ija, yang dengar Ija bersama dengan anda bermula pukul 4 tadi sampailah pukul 8 malam. Dan terima kasih kepada anda yang juga dengar menerusi RTM Klik secara percuma, betul-betul percuma dengan cara radio KLFM. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi esok dalam ruangan yang sama, kenangan lalu Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada yang dah hantar minta lagu menerusi JTK tadi. Ada juga yang 2-3 orang tak sempat lah Ije nak kongsikan sebab dah suntuk kan. Negali hantar awal-awal sikit tau. Ataupun anda minta lagu dengan Alif, kejap lagi menerusi Neon Neon KL bermula pukul 8 malam sampai pukul 12 malam . Okey, Ije undur diri dulu dan Ije tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa. Lagu Simalakama mesti kena ada. Tapi kita layan dulu lagu ini, Juruhebah Pujaan. Alif akan bersama dengan anda selepas ini. Terus layan, ini baru KL. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
2: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hasil-hasil, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

KLFM KLFM memang lain macam. Ini baru KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: statistik, tetapi bukti bahwa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri, dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, yaitu lebih 238,27 ribu alumni TVET MARA dan College Professional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Dato' Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
2: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pematauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam asi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Bruno Mars bertajuk Risk It All telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.36 minit malam. Terima kasih kepada anda yang baru mendengar ataupun yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Baik, ini ada satu perkongsian yang menarik. Ini saya nak berkongsi dengan anda. Hari ini adalah 20 Mei 2026 dan pada tanggal 20 Mei 2026 ni kita akan menyambut Hari Lebah Sedunia. Jadi bukanlah saya nak mengajak anda untuk menyambut Hari Lebah ni. Cuma kat sini ada fakta yang menarik tentang lebah yang saya ingin kongsikan dengan anda sempena dengan Hari Lebah Sedunia ni. Yang pertama, 75% tanaman makanan dunia bergantung kepada perdebungaan oleh lebah dan juga serangga lain. Selain itu, lebah menghasilkan madu daripada nektar bunga melalui proses menjadi dalam sarang. Dan seterusnya, seekor lebah bekerja hanya menghasilkan kira-kira 1/12 sudu teh madu sepanjang hayatnya. 1/12. Tak banyak . Dan yang terakhir, lebah membantu ekosistem dengan menyokong pertumbuhan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi itu sedikit sebanyak fakta yang menarik yang saya ingin kongsi dengan anda. Dan antara ancaman utama lebah ialah perubahan iklim, kehilangan habitat seperti penebangan hutan kan, dan juga racun serangga, dan akhir sekali pencemaran alam. Jadi sebenarnya utama, orang kata ancaman utama kepada lebah ni sebenarnya semua daripada perbuatan manusia. Jadi sama-samalah kita jaga habitat lebah dan juga habitat flora dan juga fauna bersama-sama. Okey, dan baik, kita akan sambung lagi untuk malam ini di Curhat KLFM. Pada malam ini saya ada dah ni yang hantar kepada saya untuk kirimkan lagu dan curahan hati, tapi selepas ni saya akan kongsikan dengan anda. Dan kepada anda, kalau nak sampaikan juga, boleh WhatsApp ke talian kami 0133097932. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dewa 19 bertajuk Sedang Ingin Bercinta menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Curhat cerita menerusi lagu curahan hati anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: Clarissa Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Ya, Kelab FM ini baru KL membawa kita pukul 10.39 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Klang ini. Dan dengan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan ni makin ramai dekat live TikTok Kelab FM official sekarang ni. Jadi kepada anda kalau ada waktu kelepangan tu kan, bolehlah jenguk-jenguk datang nak berborak-borak kan. Ada yang bagi ucapan selamat bekerja, ada yang tanya pasal lagu, macam-macam lah. Tapi sekarang kita akan kembali dengan ada curahan hati daripada pendengar kita sebab muzik latar belakang ni pun dah keluar kan. Jadi kita ada daripada Ika, tapi Ika ni saya rasa dia menghantar satu madah yang dalam bahasa Inggeris dan dia WhatsApp pun semua dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tak tahu, mungkin dia ada kekurangan dalam bahasa Melayu ataupun dia lebih menggunakan bahasa Inggeris dalam hidupnya. Tapi tak apa, saya akan sampaikan juga dia punya luahan dia. Dan Ika berkata, "I will give my all for you, not because I must, but because my heart knows no other's way. One moment with you will be enough to quiet my longing, to make every empty space feel like it finally has a meaning. And I don't need everything in my life. I just needed you, even if it's only you." Itu luahan daripada Ika, dan Ika ini mengatakan bahawa dia hanya memerlukan seseorang insan yang istimewa itu, dan dia tak nak orang lain, hanya orang itulah insan yang dia pilih. Dan dia, Ika ini, ingin dengarkan lagu daripada Mariah Carey bertajuk My All. Dan kita juga ada daripada Fatihah. Fatihah meluahkan kata-katanya, "Carilah tempat di mana hati dan perasaan kita dijaga dengan baik, kerana tidak semua manusia tahu menghargainya." Itu kata-kata dari dia. Dan dia ingin dengarkan lagu daripada Misha Omar bertajuk Sampai Bila. Jadi kepada anda, jom kita dengarkan lagu daripada Misha Omar, Sampai Bila, menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Lagu persembahan Slam bertajuk Kurnia telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.26 minit malam. Baik, ini merupakan luahan yang terakhir untuk malam ini. Kita ada 4 pendengar kita yang luahkan di waktu-waktu akhir ni, ya kan? Jadi saya akan berkongsi dengan anda. Yang pertama kita ada daripada Rara. Dalam diam tingkahmu mengubah caraku, di kala itu tatapanmu mengubah membuatkan aku ingin menetap lebih lama. Tingkahmu menyimpan tenang, merapatkan jarak tanpa janji. Kerana rindu yang setia menunggu waktu, maka tuntunlah aku. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Rara. Dan Rara ingin dengarkan lagu daripada Bryan Adam bertajuk Everything I Do, I Do It's For You. Jadi kita ada lagi, tiga ni. Kita ada daripada Ariah. Ariah berkata, tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Yang baik melatih kita bersyukur, yang buruk mengajar kita bersabar. Bahagia kita bukan saat keinginan kita wujud, tapi saat kita mengerti semua kehendak Allah adalah yang terbaik. Jadi itu kata-kata ataupun luahan daripada Ariah. Dan Ariah ingin dengarkan lagu daripada Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Dan kita ada yang kedua terakhir untuk malam ini, kata-kata daripada Normi. Normi mencurahkan kata-katanya, ujian itu sesuatu yang manusia ada kalanya bersoal, why me? Tapi dengan ujian lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan insan yang lebih beringat. Itu dia kata-kata yang bermanfaat daripada Normi. Dan Normi ingin dengarkan lagu daripada Celine Dion, It's All Coming Back To Me. Dan yang terakhir kita ada daripada Farah, walaupun kita hanya kawan hari, hari-hariku bahagia sejak darimu hadir. Semoga Allah selalu jagakan dirimu, wahai insan istimewaku. Jadi itulah luahan yang terakhir daripada Farah, iaitu pendengar kita. Dan ingin dengarkan lagu Kai Bahar dan juga Siti Nordiana bertajuk Satu Rasa.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jom-jomnya kita dengar sorun Doraemon daripada Indiana.
2: Sudahlah Nobita, janganlah nangis. Jom saya bawa awak jumpa nenek. Pada masa awak umur 3 tahun, jom kita jumpa nenek tu. Jom kita masuk sama-sama dalam mesin waktu.
3: Doraemon, tengok Giant ni, Doraemon.
2: Kenapa pula nak kena tengok Giant? Kita nak pergi jumpa nenek.
3: Nak jumpa nenek. Saya suka jumpa nenek.
1: Tapi saya pun pandai buat juga. Jodoh Sunio.
4: Sunio, okey. Cuba.
3: Nah, apa? Giant, tengok Nobita ni, Giant.
4: Sama.
1: Kan? Sudah lagi, sudah lagi. Kita main voice note ni. Nak pergi Pak Macimah dari Singapura.
5: Assalamualaikum. Nama saya Pak Macimah. Ini baru KL.
1: Ya. Junior. Okay. Ada satu lagi.
6: 2, 2, 3, kunci lari. Ini KL, tak tahu hari.
1: Itu, jari jit. Ada satu lagi, dia buat suara squidward pula.
5: Mr. Cream.
1: Ada suara squidward.
4: SpongeBob.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: RKL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: Jom layan R&R KL.
1: Yeah. Walau seribu kali ku ditentang,

0: I'm happy for you.
1: Jangan tidur lagi. Layan dulu RNR KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Nak teruskan untuk game kita, game on kita. Hari ini kita nak main game teka-teki. Dah bersedia ke kedua-duanya?
2: Ya, okay, bersedia. Saya bersedia dah.
1: Teka-teki untuk hari ini. Okay, gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui?
2: Gunung yang ada dekat kita punya duit mana? Tu. Dua ringgit tu.
1: Tak duit.
3: Gunung Himalaya.
1: Gunung Himalaya kata N. Dua-dua pun salah.
2: Kinabalu.
3: Betul saya izinkan.
1: Okay, jawapan dia.
3: Jawapannya
1: Gunung Everest lah. Gunung Everest lah.
3: Ini lagi tak boleh
1: terima. Yelah.
2: Sebelum Gunung Everest.
1: Gunung apa yang tertinggi sebelum Gunung Everest ditemui? Gunung Everest lah. Apa tak jumpa pun dia paling tinggi. Faham tak? Sebelum jumpa Gunung Everest lah paling tinggi.
2: Saya marah dengan teka-teki ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Khamis. Semoga hari yang manis buat kita bersama-sama. Sudah pun 21 Mei 2026, AP Syafiq dan juga Kulin akan temani anda dari waktu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Apapun, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi waktu zuhur di Kuala Lumpur, 1.13 minit tengah hari, asar 4.36 minit petang, maghrib 7.21 minit malam dan juga isyak 8.35 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Ya, semoga kita dapat berjaga solat di awal waktu. InsyaAllah kalau kita solat awal waktu, hari kita akan terasa panjang dan hari kita tu akan terasa lebih dipermudahkan lah. Alright, baik, apa sahaja banyak lagu serta informasi terbaik untuk anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu persembahan Faizal Tahir, Gemuruh. Rentak Pagi KL, ini baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: 6:16 minit pagi dan itu dia lagu persembahan Aman Nera dengan tajuk lagunya Bangun.
2: Dan kepada anda yang baru saja bangun, selamat pagi. Dia cakap kepada anda, semoga semuanya sihat-sihat saja. Ada yang katanya yang sedang berusaha keras untuk menurunkan berat badan ni, Colin.
1: Nampak Epi Syafiq dah makin berisi. Dah makin berisi. Tak nak kurus ke? Tapi kan, saya ada cara bagaimana nak kurus dengan cepat tau.
2: Macam mana caranya?
1: Alah, kita guna jarum-jarum yang baru, yang viral tu.
2: Udah kenapa nak guna jarum ni pula? Guna jarum ni bahaya tau. Sebab apa, saya ada baca lah, ramai yang guna ni ubat diabetes, jadi trend kurus dunia sekarang ni tau.
1: Ya, betul.
2: Jadi tiba-tiba semua orang nak kurus, tapi kali ni bukan dengan diet, bukan dengan senaman, tetapi dengan jarum. Mbak kata Colin tadi, beberapa bulan kebelakangan ini dunia menyaksikan satu fenomena baru, ubat yang asalnya digunakan untuk membantu penyakit diabetes, mengawal juga gula darah seperti Ozempic dan juga Mounjaro, mula menjadi simbol jalan cepat untuk kurus tau.
1: Bahaya tak sebenarnya?
2: Sebenarnya bahaya. Ya, semuanya bermula apabila ramai pesakit diabetes yang menggunakan ubat seperti ini melaporkan berat badan mereka makin berkurang. Dari situ cerita ini mula bergerak laju, masuk TikTok, Instagram, forum, klinik estetik, grup WhatsApp dan akhirnya menjadi fenomena global. Dan kalau anda nak tahu, Ozempic ini mengandungi semak luteat, sejenis ubat yang meniru hormon semula jadi dalam badan untuk memberi isyarat kenyang kepada otak. Jadi Mounjaro pula mengandungi tirzepatide yang bertindak dalam dua laluan hormon dan boleh memberi kesan lebih ketara terhadap selera makan dan juga berat badan.
1: Jadi kepada anda semua, kalau nak kuruskan, apa kata buat perkara-perkara yang sihat? Yalah kan, sebab kita ni kalau ambil ubat-ubat yang tak sepatutnya, dia boleh memudaratkan hidup kita tau.
2: Betul.
1: Contoh, kita nak target kurus, dapat kurus tu, tapi dapat juga penyakit lain.
2: Betul. Kesan kalau kita ambil juga ubat yang saya cakapkan tadi, kesan sampingan dia macam loya, muntah, sebelit, sikit perut dan hilang selera makan boleh berlaku. Dalam keadaan tertentu, ada risiko lebih serius seperti dehidrasi, masalah buat pinggang, pankreas, terutama jika digunakan tanpa pemantauan yang betul. Lebih membimbangkan bila berat turun dengan cepat, yang hilang bukannya sebenarnya lemak saja tau. Otak juga boleh, ataupun otot juga boleh menyusut, badan boleh nampak kecil tetapi sebenarnya menjadi lemah.
1: Kalau anda pula tiba-tiba berhenti ambil ubat ni kan, berat badan kita boleh naik semula dengan mendadak tau. Dan benda ni bahaya lah sebenarnya. Janganlah terikut dengan trend-trend terkini.
2: Betul lah. Dia sebenarnya setiap perkara yang dalam hidup kita ni tak ada jalan pintas. Ada yang buat macam-macam cara lah, buat benda halal itulah sementara-mentara nak nampak kurus, nak nampak cantik. Sebenarnya kalau nak kurus, nak cantik, buat senaman, jaga makan, dan juga kalau boleh kira kalori kita bila kita makan tu.
1: Itu yang betul. Ya, lagi satu kan Pi Syafiq. Kalau nak kuruskan, benda ni paling simple lah. Kena putus cinta.
2: Putus cinta?
1: Ya.
2: Kalau saya putus cinta, saya makin badan makin besar. Sebab saya kalau makin tertekan, makin banyak makan.
1: Oh, iya ke? Alamak. Tapi kalau orang yang macam saya ni, kalau hati sedih ke apa ke, kami akan mengelak untuk makan. Sebab tu, golongan yang macam kami ni, mudah kurus.
2: Awak baru putus cinta?
1: Tak. Nampak? Okay. Makin berisi kan? Maksudnya makin bahagia.
2: Makin bahagia saya terbalik. Kalau makin tak bahagia, makin banyak makan. Alamak. Jadi itulah, bergantung pada diri sendirilah. Yang penting kalau nak cepat kurus juga, elakkan makan malam.
1: Betul.
2: Makan malam tu sebelum pukul 7. Okey. Baik, itu dia cerita mengenai ambil tahu untuk hari ini. Semoga semuanya dapat mengambil cakna. Dan juga untuk waktu ni, jom kita beribu dengan lagu ini dulu.
1: Dengan lagu nyanyian daripada Awi Rafael dengan tajuk lagunya Asalkan Aku Okey.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Semuanya kami berikan kepada anda dalam Rentak Pagi KL.
1: Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Baik, lagu persembahan Syihah Zikir terbaru daripada Syihah dengan tajuk lagunya Minta Ampun. Sama-sama kita saling bermaafan. Saya maafkan awak, awak maafkan saya. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja.
1: Ya, betul. Dan sekarang ni kan Kulin nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 21 Mei 2026. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua, kalau baru nak keluar rumah waktu-waktu macam ni kan, standby lah payung dalam kereta ke.
0: Walaupun katanya pagi ni tak ada hujan dia, ya pastinya kita hanya mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Jadi sedialah payung sebelum hujan, dan juga jangan cakap abang tak payung, okay?
1: Jadi kepada anda semua, selepas ni banyak je topik-topik menarik dan perkongsian untuk dikongsikan bersama anda. Pastinya anda kenalah dengarkan kami menerusi RTM Klik boleh, dengarkan kami menerusi radio anda pun boleh, semualah boleh sebenarnya.
0: Betul, kalau nak pergi luar negara pun boleh. Hari ni ada katanya nak pergi London lah, ada kerja kat London. Macam mana nak dengar KLFM? Macam yang kuliah cakap tadi, tadi dulu lah, muat terus saja aplikasi RTM Klik. Lepas tu bolehlah dengarkan suara kami 24 jam sehari.
1: Yo, di mana-mana sahaja anda berada, di situlah boleh dengarkan kami.
0: Dan juga untuk hari ni sememang untuk anda, untuk anda kita nak menuju ke Aidil Adha ni. Kami juga nak belanja anda lagu raya. Dan pastinya akan terus menghiasilah perjalanan anda.
1: InsyaAllah. Baik, bercerita tengah tentang lagu raya kan Epi Syafiq. Selepas ni kita nak berhibur dengan satu lagu raya yang dinyanyikan oleh Awi dan Ziana Zainal. Cuba teka lagu raya.
0: Ini lagunya Halaman Asmara, bukan?
1: Salah.
0: Okay,
1: Sensasi Hari
0: Sensasi
1: Raya.
0: Sensasi Hari Raya. Dia sebelum Sensasi tu Halaman dulu. Dah sampai Halaman boleh pergi Sensasi.
1: Ini benda ni panas, panas.
0: Sensasi
1: selalu panas.
0: Sensasi tu dia akan menyebabkan kita rasa macam bahagia lah.
1: Bahagia. Ini dah Awi dan Ziana Zainal dengan tajuk lagunya Sensasi Hari Raya.
0: Belum tak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: 97.8 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, sudah pun 6.41 minit pagi. Dan untuk hari Sabtu ini, kami nak ajak anda jalan-jalan. Nak pergi ke Kelantan.
0: Kelantan
1: Molek Boh. Jadi, apa kau jaga petang, saya dan juga Mimi Wala akan pergi ke dua tempat di Kelantan ni. Pastinya, melalui Port Baik punya tempat yang hidden gem tau. Kita ada tempat yang floating market macam dekat Thailand je tu.
0: Oh ya, bestnya.
1: Nama tempat tu Pulau Seri Tanjung. Kalau nak pergi sana kena naik boat tau.
0: Ini first time lah saya dengar. Menarik lah.
1: Menarik kan. Dia naik boat dia tak lama sangat, dalam 10 minit je tu. Sampai-sampai penuh orang. Dia buka Jumaat dia juga Sabtu je. Jadi kalau ada nak tahu apa ceritanya, boleh tengok Port Baik punya lah. Lepas tu kami juga sempat pergi dekat ni. Nama tempat tu Wat Area Kiri.
0: Wat Area Kiri?
1: Wat Area Kiri. Dia macam dekat Siam.
0: Macam kat Siam
1: macam kat Siam.
0: Tapi kalau sebutan tu macam Jepun.
1: Macam Jepun. Itu memang bahasa Thailand. Wat Area Kiri tu maksudnya Kuil Area Kiri. Dia dekat belakang tu bukan kuih. Bukan kuih. Aku tak tahu apa. Kuil.
0: Oh, kuih.
1: Dekat belakang tu ada tempat OT ni cantik.
0: Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk menonton Port Baik punya setiap hari Sabtu jam 3 petang.
1: Dia kalau dekat Kelantan ni, sampai-sampai je kena try ni nasi air. Pernah makan nasi air?
0: Nasi air kalau dekat sini bubur lah kan.
1: Dia
0: tapi bubur bukan, yang berlauk.
1: Dia macam bubur tapi bukan bubur. Pernah makan bihun celup?
0: Pernah.
1: Dia macam tu tapi versi nasi. Dia nasi tu dalam kuah sup. Lepas tu dia letak lauk macam-macam lah. Ada lauk daging, ada lauk paru, macam-macam lah.
0: Alamak, bila berbual pasal makanan pagi-pagi ni kan, kita pun lapar lah.
1: Tadi baru cerita macam kita nak kurus apa semua kan. Nanti dia bawa kuat makan sekarang ni.
0: Biasalah, kita bahagi kuatlah makan.
1: Makin bahagia makin kuat makan.
0: Betul. Jadi kepada anda semua, terima kasih yang masih lagi mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Dan kepada anda semua, berhati-hati di jalan raya. Dan sekarang ni kulina hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada KRU, Fanatic.
1: Baik, lain terus rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Hai, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: lagu sebenarnya Azli Aziz dengan tajuk lagunya Indah Je Beraya di Desa. Untuk sekarang ini tak kisahlah kita beraya kat desa ke, beraya di bandar ke, yang penting hati kita yang merasakan perayaan tu.
1: Ya, yeah, betul. Yalah, kalau kita sebut saja raya, mesti ada pertemuan orang-orang lama dengan kita kan. Yeah. Dia mengeratkan silaturahim lah.
0: Betul lah, bukan saja silaturahim, silatur Saipul, silatur Muhammad. Yeah.
1: Siapa silatur tu?
0: Kawan awak? Jiran saya nama dia Silatur. Sebelah dia Silatur, sebelah tu Rahim. Bila dah bertemu
1: Silatur Rahim. Bagus-bagus. Baguslah awak punya jiran ni. Jadi kepada anda semua kan, apa kata jadi bagus macam jiran Epi Syafiq ni, singgahlah ke Facebook KLFM ni. Sebab kita dah pun muat naik 3 video tular. Di mana video tular kita pada hari ni semua kelakar-kelakar.
0: Oh, saya tengok tak kelakar, biasa-biasa je.
1: Ya ke? Saya tengok kelakar.
0: Okey. Yang pertama ni algisanya mengenai abang kita ni, terima kasih orang baik. Dia berkongsi makanan dengan rider-rider yang lain.
1: Ya, betul.
0: Dia sambil-sambil buat motor. Sambil tu dia rakam menggunakan apa nama, kamera di badan dia. Sambil-sambil tu juga bagi makanan kepada rider lain tu, berdapat pujian netizen lah.
1: Ya, betul. Dan ada juga video tular yang kedua berkenaan dengan cucu ni, nak cek gigi atuk dia. Tapi gigi atuk ni tertanggal.
0: Gigi atuk dia terkeluar.
1: Ya, betul.
0: Terbantut cerita apa nama, cerita cucu nak jeduk tergigi.
1: Betul. Dan video tular kita yang ketiga berkenaan dengan kalau hari Senin ni anak-anak pergi sekolah, biasalah mandi blues.
0: Mandi blues eh. Kadang-kadang dia bukan sebab mandi blues pun, Selasa pun dah ada Selasa blues. Beberapa hari-hari blues.
1: Kalau anak-anak ni setiap hari blues
0: ni. Ya, betul. Itu dia antara video tular yang telah pun dekat Bimu Anak di Facebook KLFM. Boleh saksikan di sana. Dan pastinya kami akan bercerita lebih lanjut mengenai video tersebut selepas utama 7 pagi nanti.
1: Ya, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Fimido dengan tajuk lagunya Salahkan Aku.
0: Awak lah asyik saya.
1: Awak lah salah. Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
1: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
0: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
1: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ke-7 paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
1: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
1: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik betul-betul percuma.
4: Yang sedang memandu, kami nak berkongsi sedikit info trafik untuk anda. Trafik perlahan di lokasi berikut, antaranya di UPM ke KTM Sedang, juga perlahan dari Sapura ke Plaza Thomas arah utara, dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga perlahan dari Istana Link ke Jalan Istana. Trafik juga perlahan arah utara dari Pucuk Utama ke Pucuk Intan, dari Plaza Tol PJM ke susur Jabatan Kabel Motorola, juga trafik perlahan dari arah timur Bukit Limau ke Highcom, juga di kewajipan ke susur Subang. Di MRR2 dijangkakan kelewatan dari Batu Cave ke Kepong disebabkan kerja pergantian pipe sebelum Metropolitan Kepong yang menghalang lorong kiri. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan waktu ini. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Anda kata anda nak melaporkan apa saja aktiviti ataupun info trafik di tempat anda pada waktu ini.
3: Ya, betul. Dan kepada anda semua yang baru saja nak ke tempat kerja ni kan, waktu-waktu macam ni dah jam dah AP Syafiq.
4: Betul.
3: Memang orang kata ambil masa selama 2 jam lah kalau kuli ni. Nak ke tempat kerja waktu-waktu macam ni ambil masa 2 jam.
4: Dia sebenarnya tips dia, kalau tak nak terlambat ke tempat kerja, bangun awal. Ya, kalau contohnya dah tahu 2 jam nak datang kerja, bangun. Pukul 5 pagi dah bangun dah.
3: Kena bangun awal lah.
4: Bangun awal lah.
3: Tapi itulah, kadang-kadang bukan mereka ni tak nak bangun awal, nak hantar anak lagi. Nak siapkan anak lagi kan. Jadi kalau anda tu berkeluarga kan, apa kata bertolak ansur lah. Suami kalau naik motor pergi kerja, boleh hantar anak dulu. Yang si isteri ni boleh gerak dulu.
4: Yang kalau naik motor tu boleh hantar isteri dulu, anak-anak dulu. Kesian suami kan, semua nak hantar dulu kan.
3: Yelah, kat situ itulah je lah. Lepas tempat tu, kami bermanja.
4: Suami pula yang terlambat. Masalah juga tu.
3: Masalah juga kan.
4: Tetapi ada juga yang isterinya meradang juga pagi-pagi. Bila dah keluar rumah je, baru waktu itulah tiba-tiba perut suaminya sakit, nak membuang air besar semua. Itu memang kejadian saya rasa semua orang akan alami lah.
3: Yelah, jadi kepada anda semua kan, ada tak benda-benda yang best-best yang menarik untuk dikongsikan bersama kami? Boleh je, nanti WhatsApp je.
4: WhatsApp
3: saya lah. Tak ada lah, WhatsApp KL FM lah. Mana tahu ada benda-benda tular yang boleh dikongsikan juga kan. Jadi kita bolehlah up setiap hari pukul waktu-waktu sekarang ni menerusi apa yang tular.
4: Apa yang tular okey. Jadi itulah, kejap lagi lah kami nak kongsikan tentang video-video yang telah kami muat naik di Facebook KLFM di Baru KL. Anda juga boleh saksikan di sana dan boleh komen-komen. Dan untuk waktu ini, jom hiburkan dengan lagu ini.
3: Batas Senja dengan tajuk lagunya Kita Usahakan Lagi.
4: Ya, Rentak Pagi KL.
3: Ini Baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, dan adalah rontak bagi KL dan AP Syafiq bersama-sama dengan Kulin. Kamilah yang bergelar sebagai kopi. Ada yang memulakan pagi ini dengan kopi secawan dia untuk terus kekal bertenaga. Dan insyaAllah lagu-lagu dan juga celoteh kami di sini akan terus memberikan semangat dan juga tenaga kepada anda.
2: Ya, betul. Dan sekarang ni kan, kita dah pun masuk ke apa yang tular.
1: Ya,
2: di mana video yang pertama ni, video terima kasih orang baik. Ada satu rider ni memang murah hatilah orang kata. Bahawa roti air tu memang diikat dengan dalam plastik ni, memang dibagi kepada rider Foodpanda yang dia lalulah.
1: Dan pastinya abang kita ni tengah bawa motor. Lepas tu dia ada kamera dia letakkan di motor dia lah. Sambil-sambil dia bawa motor tu, ada motor sebelah yang lalu, dia bagi je makanan-makanan tu kepada abang kita. Dia tahu susah nak berhenti makan, dia nak mengejar order apa semua. Jadi membantulah kepada mereka.
2: Jadi seronok juga kan, sambil jalan-jalan kita memberi makan angin.
1: Ya, ya, pastinya kalau kita memberi kepada orang, insyaAllah rezeki kita akan dimurahkan, dipermudahkan lah. Ya, macam saya tu hari pergi jalan-jalan kat taman, lepas tu tengok ada orang yang tengah duduk berpasangan. Ya, saya bagi makanan dekat pasangan dia. Pasangan dia marah pada saya. Saya nak berkongsi rezeki.
2: Alamak,
1: kenapa dia marah saya?
2: Memanglah kalau saya pun saya marah. Tapi ada satu benda ni kelakar tau.
1: Waktu confirm kelakar.
2: Ini confirm kelakar. Okey, waktu ni saya dengan MP Syafiq tengah makan dekat kedai. Okey. Lepas tu kita macam memurah hatilah nak belanja satu nenek ni. Sebab nenek ni macam dah berusia, bongkok-bongkok kan. Sekali bila kita dah cakap dengan makcik yang menjual tu nak bayar kan, Kulin nampak nenek tu buka dompet, duit dia lagi banyak dari kita.
1: Oh, tak apa.
2: Dia dah 100-100 kat dalam dompet.
1: Itulah rasa macam nak minta nenek tu belanja kita pula kan. Tapi tak apa, yang penting niat kita.
2: Ya, yeah, betul.
1: Bila kita nak belanja orang, nanti kita murahkan rezeki lah.
2: Ya, yeah, insyaAllah. Waktu tu kan, kenapa Kulin gelak? Sebab dekat baki balance account bank kita ni, tinggal berapa je.
1: Tak apa. Yang penting Allah hantar dia tepat pada waktu. Mungkin dia sebab dia rezeki kita akan dimurahkan pula lepas tu.
2: Dan selepas tu kan, yang menariknya banyak rezeki yang dipermudahkan tau.
1: Betul
2: contoh
1: lah.
2: Macam tiba-tiba saya punya ni lulus, sana lulus.
1: Apa yang lulus?
2: Rahsia.
1: Rahsia lah eh. Awak ada apply apa ke?
2: Itu antara rahsia saya dengan Tuhan lah.
1: Itulah eh. Mungkin lepas ni kita dapat berita gembira lah pada Kulin eh.
2: InsyaAllah.
1: Bila tarikhnya?
2: Bukan itu.
1: Bukan itu.
2: Jadi kepada anda
1: baru
2: semua.
1: Baru saya dah kepak-kepak gebu-gebu.
2: Belum lagi. Jadi kepada anda semua, kalau kita buat baik, insyaAllah dibalas baik. Tapi selepas ni kita nak berhibur dulu. Sebelum kita nak baca komen-komen anda semua, kita nak berhibur dulu dengan lagu nyanyian Aziz Harun dengan tajuk lagunya Jangan.
1: Jangan eh. Bila tarikh tadi?
2: Bukan. Jangan. Bukan yang itu. Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Itu dah tadi lagu persembahan Aisyah Retno dengan tajuk lagunya Jodoh Lebaran. Orang kata kan, kalau bagi sedekah ke apa ke, tu antara pembuka juga tak rezeki untuk jodoh.
2: Pembuka rezeki untuk jodoh. Oh, saya dah bagi banyak juga. Tak ada juga.
1: Awak bagi kat siapa?
2: Adalah.
1: Adalah.
2: Tapi tak jumpa. Mungkin yang apa nama, kalau alamat dah betul. Yang tukang hantar tu salah alamat kot.
1: Salah alamat. Tapi abang ni betul alamatnya.
2: Betul lah.
1: Abang ni hantar dekat rider-rider yang tengah bersusah payah bekerja sehari-hari.
2: Yelah, dia tahulah kan, rider-rider ni kadang-kadang tak ada masa nak makan. Betul. Kejar order apa semua kan. Jadi abang kita ni ataupun abang kita ni sambil-sambil bawa motor, sambil tu juga dia menghulurkan makanan kepada rider-rider yang lain.
1: Ya, insyaAllah dimurahkan rezeki selalu. Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada anda semua. Ada komen daripada Rosna Nordin, katanya, "Ya Allah, saya tengok adik ni kongsi makanan dengan rider. Semua semoga digandakan rezeki beliau,
2: insyaAllah." Baik, ada tawan janggut kata, "Hulur tak miskin, simpan tak kaya."
1: Betul. Dan ada juga daripada Pida Hamid, katanya, "Ya Allah, murahkanlah rezeki buatnya dan semua rider lain. Amin, mulia sungguh hatinya."
2: Okay. Daripada Syuhada Syarif lah kata, "Tengok ni pun aku nangis. Suami aku pun rider juga. Dia paling happy kalau dapat tips ataupun customer order extra makanan. Ada rezeki dapatlah lebih. Semoga sentiasa laju order suami aku dan rider-rider yang semua."
1: Ya, dan komen yang terakhir daripada Lia Harry, katanya, "Saya pernah lalu tepi rider. Ternampak tongkat kaki tepi motor dia. Allahuakbar. Sedihnya saya hulur RM20. Bila lampu hijau, dia kejar saya dan melambai-lambai tanda terima kasih."
2: Baik, saya nak berkongsi satu cerita lah eh. Kadang bila kita dalam keadaan yang susah, kita dapat bantuan yang tak ada sangka-sangka tau. Sebenarnya itu Allah hantar disebabkan kita pernah tolong orang lain yang mungkin kita tak sedar kita tolong dia tu, dan satu hari nanti pertolongan akan datang pada kita juga.
1: Ya, betul. Sebab tu kalau kita nak buat baik kan, kita jangan mengharapkan kebaikan tu daripada seseorang yang kita tengah buat baik ni. Sebab pertolongan Allah tu luas.
2: Ya, betul. Saya pernah tolong seorang makcik ni nak lintas jalan. Bila dah sampai ke tepi jalan tu kan, dia marah saya.
1: Kenapa?
2: Kata, "Makcik tak pergi sana tau. Awak dah patahkan balik makcik pergi sini. Pasal-pasal kena marah tau."
1: Dah, awak ni dah kenapa? Tak tengok ke makcik tu nak ke mana?
2: Ya, makcik tu dah nak berjalan ke depan. Saya, "Okey, makcik tak apa. Saya tolong tolak makcik." Dah sampai situ, saya kena marah. Makcik tak pergi sana.
1: Makcik tu pun satu hal. Kenapa waktu dia tolak tu makcik tak suruh patah balik?
2: Itulah pakcik. Mungkin makcik tu rasa enjoy dia tolak kot. Dah sampai sana baru beritahu saya.
1: Tapi yang penting niat tu lah. Niat tu baik, insyaAllah lah. Lepas ni dipermudahkan lagi lah benda-benda yang lain.
2: Tolak jangan diharapkan makcik tu sihat makcik eh.
1: Ya.
2: Baik, kita nak terus beralih ke video tulai yang kedua. Trauma adik ni nak cek gigi atuk.
1: Ya, masalahnya adik ini mungkin cucunya lah kan. Kecil je lagi. Buka lampu macam torchlight kecil tu kan. Nak cek lah mulut atuknya ni. Gigi pun terbang.
2: Gigi
1: hilang.
2: Terbang. Selalu masa zaman kecil-kecil dulu kan. Kita kalau nak bagi anak-anak ni makan, kudu tu terbang masuk. Makan-makan. Ini bila dah berusia, gigi pula terbang keluar.
1: Tapi terkejut adik ini. Terus muka pelik tau.
2: Iyalah.
1: Trauma dia. Kesian dia tau.
2: Cita-cita nak jadi doktor gigi. Gigi pula keluar.
1: Cancel. Terus cancel tau. Epi Chofin.
2: Baik. Selepas ini kami akan bacakan komentar-komentar anda. Sambil-sambil itu, jom berhibur dengan lagu ini.
1: Lagu nyanyian daripada Bunga Cinta Lestari dengan tajuk lagunya Ingkar.
2: Ya, Ruang Tak Pagi KL.
1: Ibar KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, apa yang tular hari ni kita bercerita mengenai adik kita ni nak cek gigi atuk dia. Lepas tu atuk dia pula giginya terkeluar.
2: Ya, tetangga dia trauma dia ini. Kesian dia. Terus terkepil-kepil lagi atuk lah kan. Terbang tu.
1: Biasalah bila kita dah berusia ni gigi pun makin longgar apa semua. Kalau kita tengok atuk-atuk ataupun nenek kita, dia ada satu cawan khas tau. Satu cawan khas yang diisi air yang boleh letak gigi dia tu.
2: Ya, betul. Tapi macam mana kalau dah gigi tercabut tu, boleh pakai balik macam biasalah?
1: Boleh pakai balik lah. Dia ada gam dia. Dia ada gam dia. Dekat langit tu.
2: Nampak. Baik, sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada daripada Cik Syasha. Katanya belum jadi doktor gigi dah trauma. Cancel cita-cita.
1: Itulah. Cik Lia pula kata tak tidur malam dibuatnya. Mungkinkah hantu gigi akan menyerang adik kita ni?
2: Takutlah. Ada juga daripada Syasha Sulaiman, katanya muka macam bersalah. Mungkin dia ingat dia penyebab gigi atuk dia tu jatuh.
1: Betul juga kan?
2: Terkebil-kebil tu dia.
1: Disebabkan dia sentuh-sentuh muka atuk dia tu, tercabut gigi, rasa bersalah sampai ke besar. Baik, ada juga Alif Syipudin pula kata, aku pernah demam masa kecil dulu disebabkan gigi palsu ni lah. Moyang aku panggil aku suruh datang dekat dia. Katanya nak bagi gula-gula banyak. Jadi aku pun tak ada lah tangan. Sekali dia bagi gigi palsu dia dekat tapak tangan aku, esoknya aku demam.
2: Alamak, terkejut lah.
1: Edek je pun.
2: Kuat musik. Dan ada juga daripada Nurul Huda, katanya esok suruh atuk pakai gigi taring Dracula palsu pula. Mesti cucu serik dah nak cek gigi orang.
1: Itulah kan. Okey, sebab mengenai apa nama gigi palsu ni, dululah masa saya kecil-kecil dululah, atuk saya ada gigi palsu. Dia letak dalam cawan air tu kan. Malam-malam saya tak pergi minum air. Saya minum air dalam tu. Dia rasa kenapa, rasa kelak-kelak ni. Tengok Noh ada gigi. Saya terus jadi trauma.
2: Okey, rasa dia melekat tak sama sekarang?
1: Rasa dia, saya teringat-ingat lagi lah. Rasa dia juga bau dia tu.
2: Alamak, syadu lah.
1: Dia boleh menyebabkan saya pergi ke alam lain lah sebenarnya.
2: Takut lah dengar-dengar macam ni kan. Tapi nasib baiklah saya tak ada pengalaman dengan gigi palsu ni.
1: Tak ada lah. Mungkin satu hari nanti bila kita berusia, kita sendiri pun akan pakai gigi palsu juga.
2: Itulah tu. Jadi itu dia video tular kita yang kedua berkenaan dengan gigi palsu. Dan kita nak pergi ke video tular yang ketiga berkenaan dengan adik ini. Biasalah setiap hari Isnin ni kadang-kadang lemau sikit nak pergi sekolah ke kan, tempat kerja ke kan. Adik ni siap boleh tertidur dekat gelongsor tu.
1: Dekat gelongsor kawan-kawan dia boleh berseronok main keluar gelongsor. Dia boleh termenung. Mungkin adik ni putus cinta agaknya.
2: Tak. Adik ni betul-betul termenung, nak terlelap dah. Mata pun dah layu. Dah ujung-ujung dah sebenarnya.
1: Saya rasa mungkin disebabkan penat ke apa kan. Dan mungkin juga bukan sahaja hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, Sabtu, Ahad, semua dia ni.
2: Saya rasa adik tu saya.
1: Adik tu awak?
2: Hari ngantuk.
1: Oh, ya ke? Itulah, malam-malam jangan sleep call.
2: Tak ada.
1: Awak tidurlah dulu.
2: Ini semua fitnah.
1: Baik, selepas ini kami akan bacakan komentar anda. Sambil-sambil itu, jom dengarkan lagu ini.
2: Lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Aku Cinta Padamu.
1: Betul.
2: Bukan awak. Rentak bagi KL.
1: Saya nak cerita, tak nak cerita lebih lanjut.
2: Tak nak. Tak apa. Biarkan habis di situ.
1: Ini baru KL.